Hari ini adalah tanggal 30 Mei 2022, di mana setiap tanggalnya pasti punya histori penting ya yang terjadi di dalam dan luar negeri, dan juga peringatan nasional maupun internasional 2022. Makanya aku mau kasih informasi nih seputar peringatan internasional dan juga peristiwa bersejarah di luar negeri dan juga dalam negeri. Kita mulai untuk peringatan pada hari ini, yaitu hari multiple sklerosis 2022 atau MS sedunia nih, gerakan global yang dipelopori oleh MS International Federation untuk membangun kesadaran lalu berbagi cerita serta mendukung jutaan orang yang hidup dengan penyakit autoimun sistem saraf pusat ini. Nah, selanjutnya adalah peristiwa bersejarah di luar negeri nih. Di tahun 1911, 30 Mei, yaitu merupakan ajang pembalap mobil legendaris Indianapolis 500 atau Indy 500 pertama kali diselenggarakan di Indiana, Amerika Serikat. Balapan ini dimenangkan oleh Ray Houron, 2002. Terus di tahun 1922, Monumen Lincoln Memorial resmi dibuka di Washington DC. Dan pada momen ini Presiden Warren G. Harding menjadi presiden pertama yang suaranya disiarkan melalui radio. Lalu di tahun 1943, Liga Baseball Profesional Wanita pertama di dunia atau All American Girls Professional Baseball League ini mulai bertanding dan juga berdayanya di Amerika Serikat, 2002. Terus untuk di tahun 1971, Amerika Serikat meluncurkan wahana antariksa yaitu Mariner 9 menuju planet Mars, dan wahana ini berhasil menjadi satelit buatan pertama yang mengorbit planet lain dalam sejarah. Dan terakhir adalah kita beralih ya, 2022, peristiwa bersejarah di dalam negeri nih. Di 30 Mei 1619, ini Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen merebut wilayah Jayakarta ya, dan juga mengubah namanya menjadi Batavia. Tanggal ini kemudian sempat diperingati sebagai hari jadi kota Batavia semasa era kolonial. Terus di tahun 2003, Wikipedia Bahasa Indonesia atau WBI resmi diluncurkan dan juga memuat artikel pertamanya, menandai dimulainya ensiklopedia terbuka berbahasa Indonesia secara digital. Dan terakhir, pada tahun 2005, Kementerian Pendidikan Indonesia pertama kali menyelenggarakan ujian nasional secara serentak untuk tingkat SMA, SMA, SMK dan juga MA tentunya. Dan itu rangkuman peristiwa dan juga peringatan pada tanggal ini, 2022, 30 Mei. Mungkin tanggal 30 Mei juga jadi bersejarah buat kamu, entah itu ulang tahun kamu. Untuk yang ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga umurnya berkah dan bahagia selalu. Terus yang punya agenda besar pada hari ini, semoga semuanya dilancarkan dan membawa berkah juga buat kamu dan orang-orang di sekitar kamu, 2022.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Sepada Sikat, informasi singkat dan juga tepat bareng Ijat Lompro 2. Nah, ada kabar membanggakan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia nih. Tunggal putra muda Indonesia Alwi Farhan sukses melangkah ke semifinal Singapore Open 2026 usai menumbangkan wakil Jepang Kodai Narauka di babak perempatan final. Bermain di Singapore Indoor Stadium, Alwi tampil solid dan juga menang 2 game langsung dengan skor 2-1-12 dan 2-1-17 dalam waktu 56 menit aja. Dan game pertama, Alwi ini tampil dominan dengan beberapa kali mencetak poin beruntun ya. Dan tentunya langsung mengendalikan jalannya pertandingan. Sementara di game kedua, duel berlangsung lebih ketat hingga skor sempat imbang 16-16. Namun ketenangan dan juga kemampuan Alwi mengontrol tekanan menjadi kunci untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinalnya. Usai laga, Alwi mengaku sangat bersyukur bisa menembus semifinal turnamen level Super 750 untuk pertama kalinya dalam karirnya tentunya. Dan menariknya lagi, Lompro 2 ia mengaku justru sempat ngerasa tertekan setelah sehari sebelumnya berhasil mengalahkan unggulan teratas. Berbekal pengalaman dan juga fokus pada setiap poin, Alwi akhirnya mampu mengatasi tekanan tersebut dan menjaga performanya tetap stabil nih. Dan sekarang wakil Indonesia itu bersiap menghadapi tantangan berikutnya di semifinal dengan modal kepercayaan diri yang sedang tinggi-tingginya nih, Lompro 2. Semoga ya memang sesuai dengan targetnya, yaitu jadi pemenang dong tentunya, teman Pro 2. Jangan lupa nonton, saksikan dan terus dukung Alwi dan juga atlet-atlet bulu tangkis ya yang lagi berlaga di Singapore Open 2026 ini, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK? Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Ya udah, diam.
2: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Masih sama Ija yang membro dua di pada sikat informasi singkat dan juga tepat nih. Tapi udah di penghujung segmen sikat nih membro dua. Dan tentunya jangan lupa tetap dengerin selalu RRI Digital ya. Karena kamu bisa dengerin siaran Pro 2 dan juga RRI seluruh Indonesia lewat genggaman handphone aja nih. Biasanya pakai radio konvensional, sekarang udah canggih Pro 2 lewat aplikasi namanya RRI Digital. Karena di situ benefitnya banyak banget, bisa baca berita terkini, bisa dengerin segala hiburan dari RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 bahkan sampai dengan Pro 5 loh Pro 2. Tinggal pilih, terus bisa kepoin penyiar favorit kamu juga ada. Nonton podcast yang topiknya seru-seru banget juga ada loh Pro 2. Komplit banget dalam satu aplikasi tuh, kurang apa lagi. Udah gratis, komplit ya. Dan tentunya sudah tersedia di App Store dan juga Play Store dong. Nah, nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat loh Pro 2, kita bakal masuk ke segmen Sepada Besti. Bekal semangat tiap pagi, ada satu topik yang seru banget dan bakal kita bahas Lum Pro 2, relate sama anak-anak muda sekarang yang sering minyak anginan. Hayo siapa? Nanti kita bakal bahas Lum Pro 2 dengan fenomena ini. Kita bahas dengan segala penelitiannya tentunya, enggak cuman omon-omon aja Lum Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

ke kamu. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara. Lebih banyak dibanding edisi-edisi sebelumnya yang hanya 32 tim. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, jutaan supporter dari seluruh dunia akan datang ke berbagai kota berbeda untuk merasakan atmosfer sepak bola terbesar di planet ini. Dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan paling panjang dalam sejarah. Jadi nanti, Piala Dunia bukan cuma tentang siapa yang juara, tapi juga tentang bagaimana dunia kembali bersatu karena satu permainan bernama sepak bola.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siapa nih yang sering ngeluh pinggangnya sakit? Terus ngeluh juga kayaknya udah tua deh. Terus juga jam 9 udah ngantuk berat. Atau bahkan yang lebih klasik nih Tom Pro 2, dulu begadang sampai subuh masih kuat, sekarang jam 12 ada udah tepar ya, udah bermimpi jauh di mana ya kan. Lucunya kalimat-kalimat itu sering keluar dari orang yang usianya baru 18 sampai dengan 25 tahun nih Tom Pro 2, atau bahkan di 30-an awal ya. Masih muda tapi keluhannya kadang mirip yang jauh lebih tua. Fenomena ini sampai melahirkan istilah populer di media sosial, yaitu remaja jompo Tom Pro 2. Awalnya memang bercandaan ya, tapi kalau diperhatiin ada alasan kenapa istilah itu begitu relate dengan kehidupan anak muda sekarang. Dan menurut laporan dari World Health Organization, kurang aktivitas fisik ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup tinggi pada kelompok usia muda di berbagai negara. Dan perkembangan teknologi membuat banyak aktivitas ini dilakukan sambil duduk, kuliah duduk, kerja duduk, main game duduk, nonton serial juga duduk, bahkan nongkrong pun sering sambil duduk berjam-jam teman Pro 2. Nah, tubuh manusia ini sebenarnya dirancang untuk aktif bergerak ya. Ketika aktivitas fisiknya berkurang, otomatis ototnya jadi lebih kaku. Daya tubuh bakal menurun juga, dan berbagai keluhan ringan mulai muncul. Jadi kadang yang membuat seseorang nih ngerasa cepet tua ya Tom Pro 2, bukan umur yang bertambah, melainkan gaya hidup yang perlahan berubah juga. Belum lagi setelah pandemi, banyak kebiasaan serba praktis yang masih terbawa sampai sekarang nih. Belanja bisa online tuh, makan diantar, rapat lewat layar ya, lewat Zoom. Gak ada repot-repotnya sekarang tuh. Hiburan ada di genggaman aja. Tanpa sadar jumlah langkah kaki yang kita lakukan setiap hari semakin sedikit dibandingkan generasi sebelumnya. Dan mungkin itulah kenapa istilah remaja jompo nih kerasa sangat dekat ya Tom Pro 2 dengan kehidupan anak muda hari ini. Pokoknya relate banget. Tapi ternyata penyebab energi cepat habis nih bukan cuman soal kurang gerak aja Tom Pro 2. Ada satu kebiasaan yang hampir dilakukan semua anak muda, dan bahkan diam-diam sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Apakah itu? Nanti kita bahas Tom Pro 2 jauh lebih dalam lagi tentunya, disertai dengan penelitian-penelitiannya. Nah, buat kamu nih Tom Pro 2, biar tambah asik ya, aku udah post IG story di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember. Jangan lupa follow dulu dong tentunya. Follow ya di @pro2jember, duanya pakai angka Tom Pro 2. Di IG story-nya di situ ada question box ya. Apa ciri remaja jompo kamu yang udah mulai muncul nih Tom Pro 2? Kemana-mana pakai minyak angin kah? Atau udah enggak kuat nongkrong malam kah? Atau apa Tom Pro 2? Silahkan ya cerita sama Ija, tentunya pasti bakal Ija bacain. Dan juga boleh sekalian request Tom Pro 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelum era streaming, menonton bola lintas negara itu sangat sulit. Tapi Piala Dunia FIFA 1954 terjadi terobosan besar. Turnamen ini disiarkan langsung ke berbagai negara Eropa lewat jaringan televisi awal. Ini menjadi salah satu langkah pertama menuju siaran internasional. Walau teknologinya masih terbatas, momen ini membuka jalan hingga sekarang, di mana Piala Dunia bisa ditonton miliaran orang di seluruh dunia. Tentu aja ini dimulai dari siaran sederhana itu, dan sekarang sudah jadi tontonan global.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan

0: Remaja akhir hingga dewasa muda idealnya tuh membutuhkan waktu tidur sekitar 7 sampai dengan 9 jam setiap malam untuk menjaga fungsi tubuh dan juga otak tetap optimal nih. Masalahnya banyak anak muda yang jauh dari angka tersebut tidurnya gitu. Ada yang tidur cuma 2 jam kan? Malah jam 2 pagi masih scroll media sosial nomor 2. Siapa tuh? Aku juga sih salah satunya nomor 2. Ada yang maraton serial sampai larut malam juga. Ada yang sibuk ngerjain tugas. Ada juga yang sebenarnya udah ngantuk nomor 2 tapi masih sulit melepaskan diri ya dari genggaman atau cengkraman ponselnya nomor 2. Dan fenomena ini dikenal sebagai revenge bedtime procrastination. Procrastination gitu. Procrastination. Nah, itu yang benar nomor 2. Itu kebiasaan menunda tidur karena merasa tidak punya cukup waktu menikmati hidup di siang harinya. Akibatnya, malam hari ini dijadikan waktu balas dendam untuk hiburan atau me time-nya meskipun harus mengorbankan jam tidur itu tadi. Dan menurut penelitian nomor 2 yang dipublikasikan dalam jurnal Sleep Health, kurang tidur secara konsisten ini dapat mengurangi konsentrasi, lalu suasana hati juga, daya ingat, bahkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Makanya gak heran kalau banyak anak muda yang bangun pagi dalam kondisi masih lelah atau malah tambah capek nih nomor 2. Tubuhnya udah bangun tapi energinya belum kekumpul ya kan. Dan kalau pola ini berlangsung terus menerus, rasa capek akan terasa lebih seperti bagian normal dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya tubuh tuh sedang memberi sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki. Menariknya lagi, gak semua rasa capek nih berasal dari tubuh nomor 2. Kadang yang paling capek justru bagian yang tidak terlihat nih. Apakah itu nomor 2? Kita bahas nanti ya setelah lagu-lagu favorit kamu bakal aku puterin nomor 2. Dan tentunya kamu masih bisa gabungan ya lewat WhatsApp di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 nih di @pro2jember. Duanya pakai angka nomor 2. Di situ aku udah post IG story, ada question box. Silahkan sih, apa ciri-ciri remaja jompo yang udah muncul nih di kehidupan kamu nomor 2? Apakah sering minyak anginan, terus sering pegel-pegel ya kan? Boleh cerita sama Irza nomor 2 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya.
1: Oh, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Teman terbaik.

Nah, Bung Produah, kamu pernah nggak sih ngerasa seharian nggak ngelakuin aktivitas fisik berat tapi malamnya tetap ngerasa capek banget gitu? Kalau pernah, bisa jadi kamu tuh sedang kelelahan bukan tubuhnya aja, Bung Produah, melainkan pikiranmu nih. Dan menurut laporan kesehatan mental dari World Health Organization, generasi muda saat ini menghadapi tekanan psikologis yang cukup kompleks, mulai dari tuntutan akademik, lalu persaingan kerja, kondisi ekonomi, Bung Produah, ekspektasi keluarga, sampai dengan tekanan sosial dari media digital. Setiap hari kita ngelihat orang lain tuh terlihat sukses, ya produktif, punya pencapaian baru, jalan-jalan, wisuda, menikah, beli kendaraan baru, atau buka bisnis sendiri, ya walaupun gak selalu disadari. Paparan informasi seperti itu yang memproduksi membuat otak nih terus bekerja membandingkan diri dengan orang lain. Dan menurut penelitian dari University of Oxford, paparan digital yang berlebihan dapat meningkatkan kelelahan mental karena otak terus menerima informasi baru tanpa jeda yang cukup untuk memprosesnya. Makanya banyak anak muda nih sering ngerasa capek banget, terus nggak tahu arahnya kemana, ya kan? Capek ngapain, gak tahu gitu. Tiba-tiba kayaknya merasa capek banget tapi gak ngapa-ngapain gitu, teman-teman. Karena sumber kelelahan ini bukan dari aktivitas fisik aja, melainkan akumulasi tekanan mental yang terus menumpuk nih. Dan mungkin inilah ya sisi lain dari fenomena remaja jompo ini. Bukan karena usia yang bertambah cepat, tapi karena beban hidup yang ngerasa lebih berat dibandingkan yang terlihat di luaran aja, teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau bacain gabungan dari teman Pro 2 nih. Ada Shirley. Aku umur 20 tahun, tapi kalau diajak keluar malam 2 hari berturut-turut langsung tumbang. Nah, ini kena angin malam ya, gampang banget kayaknya. Udah masuk angin ya teman Pro 2. Aduh, emang ya agak berbeda teman anak-anak sekarang tuh ya, generasi sekarang tuh ya. Gampang banget capeknya. Ya itu tadi, karena capek tuh gak dipicu soal fisik aja teman Pro 2, tapi juga soal pikiran. Nah terus ada juga Arman nih, sekarang lebih seneng rebahan daripada keliling kota. Sama. Kalaupun dapat libur pun juga mending dibuat istirahat ya di rumah teman Pro 2, rebahan ataupun bersih-bersih aja, karena udah capek banget dengan segala tekanan-tekanan yang hadir ya kan teman Pro 2. Terus ada Firman, karena pegel leher udah jadi teman sehari-hari gara-gara laptop dan juga HP. Nah ini juga relate banget, apalagi ya setelah tidur udah dipakai tidur nih, tidak membantu teman Pro 2. Akhirnya ya pas bangun-bangun, leher nih kaku banget. Terus harus lagi-lagi harus dioles sama krim-krim buat enggak pegel lagi teman Pro 2. Nah kalau denger ini memang lucu dan juga relate banget ya, tapi sebenarnya ada fakta menarik di baliknya teman Pro 2. Menurut Centers of Disease Control dan juga Prevention, gaya hidup sedentari atau terlalu banyak duduk ini berkaitan dengan meningkatnya berbagai keluhan kesehatan seperti nyeri otot, postur tubuh yang buruk, kelelahan hingga penurunan kebugaran fisik nih. Sementara itu ya, penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa aktivitas fisik rutin meskipun hanya berjalan kaki aja 20-30 menit doang nih teman Pro 2 per hari ya, dapat membantu meningkatkan energi, lalu memperbaiki kualitas tidur juga, mengurangi stres. Jadi bisa jadi ini solusi ya dari rasa jompo itu, bukan langsung membeli suplemen mahal atau vitamin yang terus diminum ya, atau minuman lebih jeleknya lagi minuman berenergi nih teman Pro 2. Jangan sampai, kalau aku sih ya, mengkonsumsi hal-hal kayak gitu. Tapi kembali ke hal-hal sederhana yang sering kita abaikan ya teman Pro 2, bergerak lebih banyak, tidur lebih cukup tentunya, dan memberi tubuh waktu untuk istirahat. Jadi kalau tubuh tuh ngasih sinyal, ya udah diturutin teman Pro 2, jangan malah kamu gas terus. Kalau udah ngantuk ya tidur, kalau udah capek ya udah capek, istirahat teman Pro 2. Kalau overthinking berhenti dulu. Dulu ya, berhenti dulu overthinkingnya. Sesuatu yang enggak bisa kamu kontrol mending jangan dipikirin teman Pro 2, dijalanin aja ya. Sedikit demi sedikit pastinya bakal selesai juga. Kalau dipikirin doang mah gak bakal selesai ya kan. Nah itu teman Pro 2 pembahasan kita tentang fenomena anak muda yang jadi remaja jompo nih ya. Dan tentunya teman Pro 2 pembahasan kita hari ini berakhir.
kita harus jalan-jalan dulu nih di ke Jakarta. Cie, kita jalan-jalan ke Jakarta lewat udara teman Pro 2 karena kita bakal bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dengan program Musikpreneur yang bakal ada narasumbernya Zulfikar Asmi Ragani nih. Kita bakal ini teman Pro 2 ya, terus simak terus, nanti ada hiburan dan juga ada Zulfikar nih, pasti bakal dikorek-korek sama presenternya di Pro 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, Ija signing out dulu. Jadi bye, ketemu lagi besok. Bye.

0: Teman terbaik kamu.
1: Sama gue Dave Prada pastinya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9, nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga Teman Pro 2, karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih Teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: 102 FM masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih tuan Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davey? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih
1: ya, ya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih
1: hari ini, kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang.
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi.
0: Mm-hmm.
1: Tapi juga unik nih, di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu deh?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan.
0: Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak, kayaknya gue pengen seriusin nyanyi ya gitu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat, berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Okay. Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang, Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri atau bikinan orang?
2: Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk gitu.
0: Akhirnya diseriusin,
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari sini ya udah tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan sekarang.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri?
2: Udah lama, dari sebenarnya kapan? Waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Calvasia Surya.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dibilang. Yeah. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu.
0: Yeah.
2: Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi-nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya.
0: Ketua lagi. Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya. Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1x24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa. Iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa disambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bang Su total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Banyak ya.
0: Macem. Banyak juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang ya. Lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener ya. Itu sih.
2: Dapat belum?
1: Udah. Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor berdua cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Ah. Yes.
1: Ini setuju gak? Ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar. Setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin atau wanita pekerja, namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Oke. Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia nggak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simpel, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak?
1: Apa
2: kata-kata ini?
1: Uh-huh.
2: Ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh.
2: Jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh, gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Enggak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Enggak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan? Makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri itu red flag. Ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya. Ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh gitu.
1: Oke deh. Dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: saya di recycle gitu kan lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti okay. seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, yeah, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: lalu? Pertama dia nggak impress, dia biasa-biasa. Hah,
1: masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, bisa aja
3: ya. Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis cukup juga ya.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang ngaran.
3: Dokter kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku.

0: Prodo FM Zul Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi, dan halo, juga masih sama Bang Zul. Penyanyi yang juga perwira Polri, teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman berdua yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya, lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Jadi kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Yang beda aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau andai kata persoalannya sama. Tadi kan seperti yang disampaikan, bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman
1: bebas
2: masuk aja.
1: Udah lama gue nggak dengar cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya, maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran, puasa, hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah, kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng kumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay,
2: semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay,
2: kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay,
2: aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat orang banyak.
0: Oke. Okay. Seru. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya, teman Pro 2 ya.
1: Iya, karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang, lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan.
0: Iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah. Nah,
1: itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya, profesional, apa tuh tadi namanya, hipnoterapi. Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita nggak tahu. Mm. Gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama, biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes, gitu. Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerja sama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya, mungkin kerjasamanya nanti apa, seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke. Okay.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan. Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior.
0: Nah,
2: jadi perilaku.
0: Kalau dari kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke. Okay.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi, nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita gak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, kita bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik, itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang, kita gak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian, ya maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Dewa Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu. Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih keren. Nah itu teman Bro 2, jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul
0: gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian ada juga di TikTok sama juga.
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja teman Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang di hari
1: David.
0: Ini.
1: Thank you, David. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini terima mendapatkan kasih, apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much. Thank you so much.
2: Terima kasih Bang semuanya. Bang Zul.
0: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan
1: pastinya
0: dan
2: Zul.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 10 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Fajar Fikri siapkan strategi matang demi tiket final Singapore Open 2026. Informasi kedua tentang Mensos minta sekolah rakyat siap bertransformasi. Informasi berikutnya tentang PLN UP3 bareng Pemkab Bondowoso pastikan keandalan listrik. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Fajar Fikri siapkan strategi matang demi tiket final Singapore Open 2026. Fajar Fikri menghadapi tantangan berat saat melawan pasangan Tiongkok di babak semifinal. Mereka menghadapi Liang Weikeng dan Wang Chan, dan Fajar Fikri berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Goh Si Fei dan juga Nur Izzuddin. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap untuk menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap di tahun ini. Gusipul mengatakan bahwa sekolah rakyat permanen ini memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga.

Empat sinergi pembangunan daerah PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Situbondo bersama Pemkab Bondowoso membahaskan keandalan listrik untuk masyarakat. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Oktavianto mengatakan bahwa PLN UP3 Situbondo melakukan silaturahmi dan koordinasi penguatan pelayanan kelistrikan di wilayah Kabupaten Bondowoso di Pendopo. Dan hadir dalam acara tersebut yakni Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, anggota Komisi 6 DPR RI Muhammad Nasim Khan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso serta jajaran PLN UP3 Bondowoso. Kehadiran seluruh pihak menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan PLN dalam mendukung pembangunan daerah melalui layanan kelistrikan yang andal dan berkelanjutan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat 9,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Balik lagi barengan aku di Taulia yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2. Seperti biasa di jam 10 sampai jam 12 kamu bakal ditemenin sama Pro 2 Hitlist, di mana ini waktunya teman Pro 2 kamu mengacak-ngacak playlist kita di hari ini. Jadi ini waktu yang harus kamu manfaatin banget sih teman Pro 2. Biar kamu dengerin lagu favorit kamu, kamu bisa request di question box story Instagram Pro 2 Jember yang sebentar lagi akan aku buat. Atau kalau kamu mau langsung request sekarang teman Pro 2, boleh banget lewat WhatsApp Pro 2 ya di 081-559-708-950 teman Pro 2. Langsung aja, lagu apa yang pengen kamu dengerin sambil beraktivitas di weekend ini teman Pro 2? Ketik ya, aku ulangin lagi untuk nomornya di 081-559-708-950.

0: Anda. Banjir bandang yang pernah melanda Kecamatan Panti Jember tahun 2006 menyisakan sebuah keindahan wisata alam, Taman Gunung Pasang. Tempat wisata yang terletak di Desa Suci Kecamatan Panti adalah sebuah tempat wisata di dataran tinggi. Sungai yang melebar ini menjelma menjadi kolam renang alami, menyatu dengan nuansa perkebunan kopi nan asri, udara yang sejuk, serta pemandangan kota Jember dari atas menjadikan sebuah perpaduan istimewa. Taman Gunung Pasang berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jember ke arah barat daya. Kita bisa menuju ke sana dengan kendaraan pribadi. Sudahkah Anda mengunjunginya?
1: Saat pagiku datang. Kak, kau udah dengar kabar belum nih?
2: Apa tuh?
1: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
2: Hah? Beneran kamu, Dek?
1: Mm-mm.
2: Kira-kira meninggal kenapa?
1: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi, kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
2: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna, tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia. Makanya, kalau nyalain genset, harus di luar rumah.
1: Gitu ya, Kak, ya.
2: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.

Gimana nih teman Pradiwa, apa aktivitas kamu di weekend ini yang mungkin melanjutkan libur setelah kemarin sempat terputus satu hari ya teman Pradiwa? Dan kali ini sudah libur lagi, selamat kembali menikmati waktu bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat ya teman Pradiwa, ataupun bersama doi nih. Dan teman Pradiwa, di pagi menjelang siang ini seperti biasa di Pradiwa Hitlist yang bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang kekinian, dengan lagu-lagu yang up to date banget pastinya, dan tentu aja dengan playlist yang bisa kamu atur teman Pradiwa. Karena ini merupakan program favorit dari teman Pradiwa seluruh Indonesia. Jadi aku bakal langsung aja deh bacain gabungan yang udah masuk dan requestan yang udah masuk ya. Karena aduh, nanti takut gak keburu karena banyak banget selalu nih yang request di Pradiwa Hitlist. Aku mulai dari WhatsApp dulu ya teman Pradiwa. Kali ini ada dari Mas Teo nih. Halo, santai siang, ini Mas Teo dari Magelang. Ini di Pradiwa Hitlist ya kak, santai siang nanti di jam 12. Dan Mas Teo dari Magelang ini mau request lagunya Nina dari Fizz. Terima kasih. Boleh Kak Teo, aku siapin dulu untuk lagunya Nina ya, yang dari Fizz. Lanjut setelah ada Kak Teo, ada siapa lagi nih? Ada Kak Zulia yang selalu gabungan ya. Kalau tadi Kak Teo dari Magelang, ini Zulia dari Jakarta teman Pradiwa. Pagi Kak, Pradiwa Hitlist izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia. Happy Monday Kak, tetap semangat. Happy weekend ya ini. Keburu banget sudah di Monday ini. Mondaynya masih nanti ya. Dan teman Pradiwa, ini Remuk by Angie Carvalho. Oke, bakal aku puter setelah lagunya Nina yang Fizz tadi ya. Lanjut terakhir, langsung aku hajar 3 lagu teman Pradiwa. Ada dari siapa ini? Oh ini sudah masuk nih. Hai Min, izin request. Yap, izin, boleh. Lagu Sabrina Leanor yang Haha, makasih. Oke, aku siapin juga mungkin nanti setelah Remuk dan beberapa ini, beberapa insek bakal ada lagunya Sabrina Leanor yang Haha ya. Ditunggu aja, 3 lagu ini bakal keputer di pertama teman Pradiwa. Jadi buat kamu yang belum sempat gabungan, langsung aja ketik request lagu kamu di question box yang udah aku buat di story Instagram Pradiwa Jember, duanya pakai angka, atau juga WhatsApp Pradiwa seperti mereka nih ya di 081 559 70 89 50. Udah aku pelanin ya teman Pradiwa. Tadi aku diprotes kecepetan kak nomornya gitu. Aku ulangi sekali lagi deh di 081 559 70 89 50. Aku tungguin sampai

0: Apakah kita hanya mendengar alunan piano dari siaran radio? Tapi tahukah Anda, hal ini pernah terjadi pada 18 April 1930. BBC, yang merupakan channel siaran berita lewat radio pada saat itu, mengumumkan pada pendengarnya bahwa hari itu tidak ada berita karena tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa media pun harus jujur dalam menyampaikan informasi.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih. Cuma aku enggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih. Yang murah tapi mantap apa ya nang ya? Tapi aku suka pedas.
1: Ah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Hah? Tahu kocek. Apa ya, tuh nang?
1: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dagangkan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam, dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?

95,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Luar biasa semangatnya di weekend ini. Duh, banyak banget yang request. Aku jadi, aduh, seneng nih. Berasa kayak gak sendirian gitu teman Pro 2. Dan kali ini, kalau tadi aku udah bacain dari WhatsApp Pro 2, kali ini aku bakal beralih dulu ya ke Instagram. Tenang, semuanya adil dan rata teman Pro 2. Kali ini di Instagram ada dari, ini aku bacain dari bawah ya teman Pro 2. Ada dari Regang Letisa, request lagu Bahagia Lagi by PC Kota. Oke, boleh aku siapin lagunya untuk PC Kota yang Bahagia Lagi. Lalu ini ada beberapa yang request lagu Di Ujung Minggu by Mesahira. Ada dari Kak Nabila underscore Apsarini, lalu Kak Fria Seila, lalu Kak Kila Araifah, Jihan Aisyah 9, Silva Maya nih. Ini yang request lagu Di Ujung Minggu by Mesahira ya. Karena ini banyak juga yang request, jadi aku langsung puterin aja nanti Di Ujung Minggu untuk by Mesahira. Satu lagi yang berbeda aku ambil dari Zania underscore, izin request lagunya Cegil by Nabila Taqiyah. Oke, boleh. Aku siapin juga untuk lagu Nabila Taqiyah yang Cegil. Ini masih ada beberapa teman Pro 2, tapi aku hanya bisa 3 dulu. Lalu nanti ya teman Pro 2 bakal aku lanjutin dulu. Tenang aja, aku adil dan makmur. Aku bakal bacain ini dari bawah tadi teman Pro 2. Jadi kalau ngerasa baru request ya tunggu dulu, sabar ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang ingin request juga bisa langsung ketik di question box yang udah aku buat story di Instagram Pro 2 Jember, duanya pakai angka. Selain request, di follow juga dong. Banyak banget konten menarik kita di sana teman Pro 2. Kamu bisa nimbrung juga bareng kita. Jadi slow aja, kita best friend. Dan teman Pro 2, selain itu ya, kamu juga bisa langsung gabungan di WhatsApp Pro 2. Mau sambil kirim salam atau mau sambil curhat, boleh banget di 081 559 70 8950.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Saat India mengalami lockdown, ratusan ribu penyu yang terganggu oleh aktivitas turis akhirnya bisa mendekati kawasan pantai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali ke pantai untuk mengerami 600 juta telurnya.
1: Pada suatu ketika,
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai teman Pre2, masih barengan aku di Taulia di Pre2 Hitlist hari ini ya. Tadi sudah ada beberapa requestan lagi yang aku puterin teman Pre2. Dan aku bakal lanjut lagi di siang hari ini ya. Karena ini sudah jam 11 teman Pre2, gak kerasa banget sudah 1 jam aku nemenin kamu. Dan teman Pre2, kalau tadi aku sudah puterin juga beberapa lagu, kali ini aku masih bakal lanjut kok, tenang aja. Pre2 Hitlist masih sampai jam 12 teman Pre2. Jadi aku bakal cek-cek lagi di Instagram yang sudah masuk ya. Ini ada dari Zatia Vinovic yang request lagu Liodra Pura-Pura. Oke, boleh, aku siapin lagunya. Lalu ada juga ini yang beberapa request lagunya Vanessa Z feat Roni Parulian, Tak Akan Terulang. Ada dari Putri Nabita, lalu dari Cheryl Regina underscore, dan juga Where1 FM nih, Tak Akan Terulang, Vanessa Z feat Roni Parulian. Terima kasih, sama-sama kak. Lalu teman Pre2, ini ada dari Kak Nana Arfos baru bergabung, request lagu Di Ujung Minggu by Mesa Hira. Tadi udah diputer ya kak, siapa tahu mau request lagu lain kak, boleh banget. Karena tadi untuk Mesa Hira Di Ujung Minggu sudah kita puterin kak. Lanjut, ada dari Kak Lia. Kak Lia request lagunya Nuca, Yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pre2, 3 lagu itu dulu yang bakal nemenin kamu beraktivitas di hari Sabtu ini, Sabtu santai. Dan teman Pre2, happy weekend, selamat menikmati waktu bersama keluarga, teman, sahabat, dan bersama orang tercinta lah ya. Di siang hari ini mungkin yang sudah ada persiapan untuk makan siang bersama, selamat menikmati waktu dengan berbagai lagu yang aku hadirkan di siang hari ini teman Pre2. Aku mau ingetin lagi buat kamu, ini masih ada waktu 1 jam ke depan untuk kita di Pre2 Hitlist. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, langsung aja di question box yang udah aku buat di story Instagram Pre2 Jember, duanya pakai angka. Di situ sudah ada question box teman Pre2. Tinggal kamu ketik aja pengen dengerin lagu apa. Lalu juga bisa di WhatsApp Pre2 langsung aja, kalau di WA ya by WA itu japri ya bahasanya nih. Dan teman Pre2 di WhatsApp Pre2 di 081 559 70 89 50.

0: Indonesia. Keripik tape singkong khas Jember, Jawa Timur. Selain memiliki kuliner khas, suar-suir dan prol tape, Jember kini juga memiliki makanan khas yakni keripik tape. Kudapat ini terbuat dari tape atau singkong yang telah melalui proses fermentasi. Pembuatan keripik tape sangat mudah. Mulanya, tape yang sudah matang sempurna dipotong berbentuk kecil memanjang seperti stik, lalu digoreng di vakum frying dengan suhu panas 65 derajat Celcius. Keripik tape diproduksi tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki rasa yang sama dengan bahan dasarnya, yakni manis bercampur asam alami dan gurih karena digoreng. Teksturnya pun lembut dan empuk seperti roti kering. Tak perlu merokok kocek dalam-dalam. Hanya dengan Rp15.000, sudah bisa menikmati keripik tape seberat 125 gram khas Jember, Jawa Timur.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih?

Tomam Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan aku di Taulia yang masih nemenin kamu di Sabtu siang ini Tomam Pro 2 sambil beraktivitas santai ya. Atau mungkin di Sabtu ini kamu sudah mulai produktif Tomam Pro 2, tapi ini masih dalam rangka long weekend ya. Harusnya sih masih santuy. Dan Tomam Pro 2, kali ini aku bacain lagi request yang udah masuk di siang hari ini ya. Ada dari Billy nih. Dia request lagunya di sesi potret Eanu dan Ari Lesmana. Oke, aku puterin lagu itu ya Tomam Pro 2. Dan kali ini sudah masuk juga, ini banyak ya Masian, tapi mumpung ini dengerinnya lagu sesi potret yang agak low gitu ya, jadi aku bakal mungkin pilihin yang low-low juga Tomam Pro 2. Ada dari, loh Kak Lia masuk lagi, ini boleh Kak Lia ini agak low juga, boleh aku puterin yang Lihat Kebunku Taman Bunga Aku JJ. Oke, setelah sesi potret ya. Lalu terakhir ini ada dari Jihani, request lagunya Nadif Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, boleh Tomam Pro 2, 3 lagu itu yang bakal nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan buat kamu yang belum sempat gabungan, langsung aja deh di WhatsApp Pro 2 di 081 559 70 89 50.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik. Saat ini kita tidak lagi menyaksikan penyelia musik yang menenteng keranjang yang berisi kaset, semisal album lagu Kustus atau kaset serial sandiwara radio butir-butir pasir di laut menuju studio penyiaran. Lucu ya kalau ingat masa lalu, seperti office boy saja, padahal musik director loh. Semua sudah berubah, semuanya telah berganti. Data analog berganti ke data digital. Studio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi.

0: Ia ditinggalkan, kaset tempiringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu, kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

89.5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kali ini aku masih lanjut di Pro 2 Hitlist, tapi sudah di segmen terakhir sepertinya teman Pro 2. Dan untuk yang terakhir-terakhir ini tinggal sisa-sisa teman Pro 2 aku bacain ya. Ada dari Kak Lara. Kak Lara request lagu Tata Janeta yang Korbanmu. Oke, boleh. Setelah ini akan langsung aku puterin yang Tata Janeta Korbanmu. Selanjutnya ada dari Bian yang request Perunggu 33 kali. Wow. Lalu terakhir bakal ditutup sama Ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priyadi, teman Pro 2. Dan tiga lagu itu menjadi penutup kita di Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2. Tapi tenang aja, aku masih bakal lanjut temenin kamu di santai siang hari ini. Dan buat kamu stay tune ya, karena di jam 2 nanti akan ada tangga lagu Top 20 Indo masih barengan aku di Taulia. Kira-kira apakah lagu favorit-favorit kamu, lagu yang kamu request bisa masuk di tangga lagu minggu ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran sama program-program seru nantinya, pokoknya stay tune terus ya teman Pro 2. Makasih banyak yang udah request di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan buat yang belum sempat request, kamu bisa request di Pro 2 Hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, ini teman Pro 2, lagu Tata Janeta Korbanmu akan menjadi penutup di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di santai siang nanti di jam 12 teman Pro 2.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Dek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Eh, mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Masih barengan aku Dita Aulia. Dan kali ini kita sudah di Santai Siang ya. Aku bakal lanjut temenin kamu di Santai Siang ini sampai jam 2 untuk edisi hari ini teman Pro 2. Dan untuk interval pertama teman Pro 2, aku bakal ngebahas soal kuliner ataupun UMKM ya. Dan juga mungkin pelaku industri kreatif sampai ke ekonomi digital juga di interval untuk muda kreatif nih teman Pro 2. Jadi aku bakal hadirin info kuliner yang pas banget sambil nemenin kamu di siang hari ini yang mungkin sudah mulai keroncongan ya teman berdua. Aku bakal kasih rekomendasi kuliner yang mungkin pas banget dinikmati di weekend bareng keluarga atau ramean deh pokoknya teman berdua, ataupun mungkin juga bisa kok dinikmati sendiri saat kamu lagi me time teman berdua. Dan teman berdua, buat kamu yang penasaran, setelah ini bakal aku hadirin informasi apa nih, stay tune terus ya di Labas Band 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: menonton Piala Dunia FIFA 2010, pasti kamu teringat satu hal, vuvuzela. Trompet panjang khas Afrika Selatan yang menghasilkan suara sekitar 120 desibel. Suara ini hampir setara suara mesin pesawat saat lepas landas. Akibatnya, banyak penonton TV mengeluh karena komentator jadi susah terdengar. Bahkan beberapa stasiun TV sampai menambahkan filter audio khusus untuk meredamnya. Tapi di sisi lain, vuvuzela justru jadi identitas, mewakili budaya lokal yang dibawa ke panggung dunia. Berisik memang iya, tapi ikonik pastinya.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
1: ya,
2: kamu
1: dikit lagi, dikit lagi.
2: Ayo,
1: ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur ya, mau beleja. Mau makan sambil kalah, makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 masih di momentum Idul Adha ya, yang mungkin memang identik banget sama olahan-olahan masakan daging, mulai dari sate, gulai, rendang. Pasti di rumah kalian sudah ada salah satu dari olahan itu ya Teman Pro 2. Dan kali ini ada yang kreatif banget nih dalam mengolah daging kurban jadi menu yang lebih modern dan kekinian Teman Pro 2. Salah satunya juga lagi banyak dinikmati sama warga Jember adalah sapi lada hitam Teman Pro 2. Di kawasan Ajung Jember, beberapa warga mulai memilih menu ini karena rasanya lebih ringan, gurih, pedes juga iya, dan cocok banget buat keluarga. Salah satu warga juga bilang Teman Pro 2 kalau anak-anak lebih suka sapi lada hitam dibanding olahan bersantan, karena kan aromanya wangi dan kayak gak terlalu berlemak gitu Teman Pro 2. Nah biasanya bagian daging yang agak empuk ini dipilih supaya hasil masakannya kan gak alot ya. Lalu dipadukan dengan bawang bombay, terus saus tiram, kecap manis, dan tentu aja sama lada hitam kasar yang jadi ciri khas utama menu ini Teman Pro 2. Menariknya lagi Teman Pro 2, pelaku usaha kuliner di Jember juga mengaku kalau permintaan menu berbahan dasar daging sapi meningkat menjelang Idul Adha nih Teman Pro 2. Kalau dulu kan kebanyakan orang tuh cuma bikin sate atau gulai atau rendang lah mentok-mentok. Sekarang mulai banyak yang mencoba menu-menu praktis seperti sapi lada hitam karena dianggap lebih simple tapi lezat banget Teman Pro 2. Bisa kayak sekelas resto bintang 5 gitu ya. Dan Teman Pro 2 ini juga jadi bukti kalau olahan daging kurban bisa terus dikembangkan jadi menu yang lebih variatif dan punya nilai jual juga. Bahkan bukan gak mungkin juga menu rumahan seperti ini bisa jadi juga loh untuk ide usaha kuliner Teman Pro 2. Apalagi ya kalau kita ngobrolin soal sapi lada hitam nih Teman Pro 2. Nah ini tuh salah satu menu yang gampang kayak dipanaskan terus itu kayak aduh tetap enak tanpa mengurangi rasa Teman Pro 2. Jadi cocok banget buat stok makanan beberapa hari ke depan. Apalagi buat kamu anak kos ya Teman Pro 2, bisa banget di stok, ditaruh kulkas. Terus kalau mau makan ya dioseng aja secukupnya. Nah Teman Pro 2, kalau kalian sendiri tim olahan daging kurban yang klasik-klasik aja, nyate-nyate aja, karena memang vibes nyate bareng-bareng itu yang juga ditunggu sih ya Teman Pro 2, atau justru suka yang modern seperti sapi lada hitam nih, tetap kreatif mengolah makanan dan siapa tahu nih Teman Pro 2, dari dapur rumahan bisa lahir ide UMKM baru yang menjanjikan nih Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kemam Pro 2 tadi sudah aku kasih info ya terkait olahan-olahan daging kurban. Banyak banget, mulai dari sate, gulai, tongseng, sampai rendang, bahkan ke ini tadi sapi lada hitam ya Kemam Pro 2. Tapi nih Kemam Pro 2, di balik makanan khas lebaran kurban ini kita juga tetap perlu memperhatikan kesehatan tubuh, terutama soal kolesterol Kemam Pro 2. Karena kan biasanya nih saat momen Idul Adha seperti ini, konsumsi daging merah ini meningkat drastis Kemam Pro 2. Nah, kita diingatkan nih sama tenaga kesehatan di Jember supaya masyarakat tetap bijak mengatur pola makan. Jadi bukan berarti gak boleh makan daging ya Kemam Pro 2, tapi porsinya tetap dijaga dan diimbangi dengan makanan sehat lainnya tentunya Kemam Pro 2. Dan pesan ini disampaikan oleh Dr. Ida dari Klinik Insan Medika Wirawongso Jember. Daging sapi maupun kambing sebenarnya ya tetap bagus, karena kan real food kan, mengandung protein yang dibutuhkan tubuh. Tapi Kemam Pro 2 yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahannya. Sebaiknya pilih metode memasak seperti direbus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak dibanding terlalu sering digoreng atau dimasak santan yang berlebihan. Selain itu Kemam Pro 2, bagian lemak pada daging itu juga sebaiknya dipisahkan dulu sebelum dimasak. Nah Kemam Pro 2, ini juga penting banget ya, jangan lupa imbangi makan daging dengan sayur, buah, terus air putih yang cukup supaya kadar kolesterol tetap stabil Kemam Pro 2. Menariknya ada salah satu warga Jember juga yang mengaku sekarang lebih berhati-hati setelah tahun lalu sering makan gulai dan sate sampai kolesterol naik. Jadi sekarang mulai mengurangi santan dan memperbanyak sayur nih. Intinya Kemam Pro 2, menikmati hidangan di hari raya kurban itu boleh banget kok. Apalagi momen kumpul bareng keluarga ya, memang paling enak ya makan bareng. Tapi tetap seimbang ya Kemam Pro 2, karena makan enak juga bakal lebih nikmat kalau tubuh juga tetap sehat Kemam Pro 2.

Kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, selamat menikmati waktu bersama keluarga ataupun teman kamu ya teman Pro 2. Dan di siang hari ini aku masih nemenin kamu di Santai Siang dengan program-program yang menarik. Tentu aja kalau tadi sudah ada Muda Kreatif ya teman Pro 2. Dan saat lagi di jam 1 aku bakal lanjut nemenin kamu di Sports Zone teman Pro 2, yang bakal bagiin informasi-informasi di dunia olahraga. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mungkin di siang hari ini harus melakukan perjalanan ya untuk menikmati waktu jalan-jalan gitu ya, tenang aja, kamu tetap bisa terhubung dengan aku melalui aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Dengan aplikasi ini kamu bisa bawa aku kemana aja dan kapan aja. Kamu bisa nih kantongin aku biar suaraku bisa tetap nemenin kamu sepanjang hari teman Pro 2. Jadi untuk itu teman Pro 2, langsung aja ya download aplikasi RRI Digital, karena aplikasi ini gratis dengan berjuta fiturnya teman Pro 2. Langsung aja ketik di Play Store ataupun App Store ya RRI Digital, dan nikmati keseruannya teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama Kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu Kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
2: Kita bisa lihat ini.
3: Iya, pasti seru.
4: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tom Pro 2, kita lanjut di Sport Zone ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu tim yang cukup menarik banget nih Tom Pro 2, dan menuju ke Piala 2026 ya Tom Pro 2, yaitu adalah Kanada. Sebagai salah satu tuan rumah bareng Amerika Serikat dan Meksiko, Kanada datang dengan rasa percaya diri yang tinggi banget, dan juga target yang dibawa juga gak main-main nih Tom Pro 2. Kalau biasanya Kanada lebih dikenal lewat hockey es ya, sekarang sepak bolanya juga lagi berkembang pesat nih Tamam Pro 2. Bahkan mereka mulai disebut sebagai kekuatan baru di kawasan CONCACAF Tamam Pro 2. Apalagi generasi pemain mudanya sekarang banyak yang main di Liga Top Eropa nih Tamam Pro 2. Nama yang paling bersinar tentu ada Alphonso Davies. Bek kiri super cepat milik Bayern Munchen ini masih menjadi ikon utama Kanada. Tapi bukan Davies aja lini serang mereka juga berbahaya banget nih, karena ada Jonathan David dari Lille, lalu Tajon Buchanan sampai Clay Larin Tamam Pro 2. Menariknya lagi, Kanada juga punya ambisi yang besar banget untuk mencetak sejarah baru, karena selama tampil di Piala Dunia mereka belum pernah lolos ke fase gugur. Jadi tahun 2026 ini menjadi kesempatan emas, apalagi main di depan pendukung sendiri nih Tamam Pro 2. Di fase grup nanti Kanada bakal ketemu sama Bosnia dan juga Herzegovina, terus bertemu sama Qatar juga, dan Swiss juga nih Tamam Pro 2. Secara kekuatan memang cukup seimbang ya, jadi peluang lolos juga masih sangat terbuka banget nih Tamam Pro 2. Tentu aja dengan gaya main yang cepat, lalu pressing yang agresif banget, dan didukung penuh supporter dari Toronto serta Vancouver, Kanada jelas gak bisa dianggap remeh. Bahkan banyak pengamat bilang mereka jadi kuda hitam nih di Piala Dunia kali ini. Nah Tamam Pro 2 menarik banget ya, lihat perkembangan negara-negara yang dulu jarang dilirik di sepak bola dunia sekarang mulai tampil kompetitif dan percaya diri banget di panggung terbesar dunia Tamam Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara.

0: permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.

0: haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.

Ngompro 2, kita lanjut lagi di Sport Zone kali ini ya. Dan kali ini untuk datang dari dunia basket Indonesia, karena Pelita Jakarta, Pelita Jaya Jakarta atau Ngompro 2 makin serius banget memburu tiket final IBL 2026 nih teman Ngompro 2. Setelah sukses menang 2-0 atas Ron Simba Bogor di babak playoff, sekarang Pelita Jaya udah siap tempur banget di semifinal. Dan yang menarik teman Ngompro 2, musim ini semifinal untuk IBL ya memakai format best of 5, alias tim harus menang 3 kali untuk lolos ke final. Buat sebagian tim mungkin format ini lebih melelahkan, tapi Pelita Jaya harus menyambut positif nih teman Pro 2. Andekara Prastawa juga bilang kalau format ini bikin tim punya waktu lebih panjang untuk mempersiapkan strategi dan juga adaptasi permainan. Apalagi Pelita Jaya bakal main lebih dulu di kandang sendiri. Nah, ini jelas menjadi keuntungan ya, karena dukungan supporter bisa jadi tambahan energi buat Agassi, Gentera dan juga kolega teman Pro 2. Pelatih Pelita Jaya David Singleton juga cukup antusias dengan format baru ini, karena menurutnya best of 5 bikin pertandingan jauh lebih seru karena strategi tiap game itu bisa berubah dan penonton juga dapat menikmati lebih banyak laga panas di semifinal. Dan teman Pro 2, motivasi Pelita Jaya musim ini memang sangat besar setelah musim lalu gagal melangkah ke final usai dikalahkan sama Dewa United. Sekarang mereka datang dengan ambisi balas dendam sekaligus mengincar trofi juara IBL 2026 nih teman Pro 2. Menarik untuk ditunggu ya, apakah pengalaman dan kedalaman skuad Pelita Jaya cukup nih untuk membawa mereka ke partai puncak teman Pro 2. Yang jelas ya teman Pro 2, semifinal di IBL musim ini diprediksi bakal makin panas lagi untuk laga-laga yang akan berlangsung teman Pro 2.

Pendengar, tahukah Anda manfaat dari jantung pisang? Jantung pisang mempunyai banyak sumber serat, mineral, dan vitamin. Selain itu, jantung pisang juga mengandung fitokimia yang berperan sebagai antioksidan. Selain diolah sebagai masakan, jantung pisang juga diolah sebagai stik. Ya, stik jantung pisang. Produk olahan jantung pisang saat ini sudah bisa Anda nikmati. Stik jantung pisang Tewil merupakan produk UMKM Jember yang lezat dan memiliki banyak manfaat kesehatan. UMKM Jember semakin berkembang dan mampu mengolah sumber makanan kaya vitamin dan gizi. Yuk rame-rame beli produk olahan UMKM di kota kamu, karena kita generasi bangga buatan Indonesia.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin
1: mas tadi mas.
0: Ini mulutnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak
0: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ngompre 2 sudah harus berakhir untuk santai siang sampai di sini ya Ngompre 2. Tapi tenang aja, setelah ini di jam 2 bakal ada tangga lagu ya, atau untuk chart top Indo 20 sama Ngompre 2 masih barengan aku di Taulia tentunya. Nah, kira-kira nih nanti apakah lagu-lagu favorit kamu atau lagu yang sering kamu request masuk ke tangga lagu di minggu ini teman Pro 2? Kira-kira siapa ya new entry kita juga? Jadi teman Pro 2, buat kamu yang penasaran setelah ini bakal ada lagu-lagu siapa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pro 2 Rari Jember, teman terbaik kamu. Body Weekend.

0: This is Top Indonesia 20 Pro 2 FM Jember.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Gimana nih kabar kamu di hari ini teman Pro 2? Dan kamu lagi dengerin Top Indo 20 teman Pro 2 edisi 30 Mei 2026 teman Pro 2. Kita akan langsung saja menuju ke urutan 20 sampai 1. Siapa saja mereka teman Pro 2? Jangan kemana-mana deh, terus stand by terus di Lapas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me di Taulia teman Pro 2 di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita masuk ke urutan ke-20 untuk minggu ini teman Pro 2, kamu perlu tahu dulu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini teman Pro 2. Sayang banget ya, ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tanggal lagu Top Indo 20 minggu ini. Ada Nadif Basalamah dengan singlenya Kota Ini Tak Sama Tanpamu yang harus keluar nih teman Pro 2. Memang lagu ini sudah cukup lama ya bertengger dan ya kita harus merelakan nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita harus move on dan kita harus lanjut menuju ke urutan ke-20. Ada siapakah di urutan ke-20 untuk pekan ini di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember? Kita langsung aja ya ke new entry kita atau pendatang baru kita di tanggal lagu 20 Indo teman Pro 2. Langsung saja, ini dia untuk posisi ke-20. 20

Di posisi ke-20 teman Pre2 ada Nabila Takiyah dengan Cegil nih. Dan lagu ini teman Pre2 sebenarnya sudah rilis sejak tahun 2025 ya teman Pre2. Lagu ini tuh bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta gitu. Dan bukan sekedar perasaan suka aja, tapi Cegil di sini juga menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang serius. Dan ada banget nih harapan untuk menua bersama teman Pre2. Dan setelah dari posisi ke-20 ini ada new entry kita Nabila Takiyah dengan Cegil. Kita akan langsung nih beranjak ke posisi 19 teman Pre2. Kira-kira untuk di posisi ke-19 ada siapa nih? Apakah di posisi 19 merupakan lagu yang sering kamu putar akhir-akhir ini teman Pre2?

posisi ke-19 teman Pro 2 ada Salma Salsabil dengan Hacu yang naik ya dari posisi 20 minggu lalu teman Pro 2. Lagu ini tuh lagu baru yang lagi booming banget yang bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema di lagu ini dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi nih teman Pro 2. Dan lagu ini juga lagi viral banget, Hacu by Salma Salsabil yang ternyata ini sekarang di posisi 19 ya, bisa dibilang juga masih new entry kita teman Pro 2. Setelah di posisi ke-19 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 18.

Di posisi ke-18 teman Perdua ada Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan, yang ternyata naik ya dari posisi 19 minggu lalu. Dan lagu ini teman Perdua sebenarnya sudah dirilis di bulan April kemarin ya, baru aja bulan lalu teman Perdua, sebagai lagu pembuka jelang album ke-6 dari Pamungkas. Lagu ini ditulis olehnya sendiri tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Ia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan dan percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang gak selalu berjalan sesuai harapan nih teman Perdua. Dan setelah di posisi ke-18 ini teman Perdua, kita akan langsung beranjak di posisi ke-17.

posisi ke-17 teman pro 2 ada Raim Laode dengan Bersenja Gurau. Yang sayang banget ya harus turun dari posisi 13 minggu lalu di teman pro 2. Dan lagu ini tuh bercerita tentang ketulusan sebenarnya menemani dalam suka maupun duka. Dan juga tentu aja menguatkan satu sama lain di tengah tantangan hidup yang mungkin cobaannya agak lumayan ya teman pro 2. Serta kehidupan sebagai permainan yang sebenarnya itu ini tuh kayak fana gitu. Dengan inspirasinya berasal dari kitab suci Al-Quran teman pro 2. Jadi ini merupakan inspirasi spiritual ya. Dan setelah di posisi 17 ini teman pro 2 dengan Raim Laode Bersenja Gurau, kita akan langsung beranjak ke posisi 16 teman pro 2.

posisi ke-16 teman Pro 2 ada Gea Indrawari dengan 1000 kali yang naik ya dari posisi 18 minggu lalu. Gea Indrawari kembali meluncurkan lagu baru ini berjudul 1000 kali dan lagu ini tuh dirilis di tahun ini 2026 di bulan Februari teman Pro 2 dan langsung menarik perhatian banyak pendengar khususnya di sosial media TikTok nih teman Pro 2. Bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh ya teman Pro 2, 1000 kali ini menghadirkan kayak kisah tentang cinta yang tulus dan kesetiaan pada seseorang. Dan popularitas 1000 kali ini juga gak lepas dari liriknya yang romantis serta aransemennya itu kayak dibuat lebih ringan aja daripada lagu-lagu romantis lainnya teman Pro 2. Tentu aja ini yang menjadikannya untuk mudah didengar atau easy listening gitu lah teman Pro 2. Dan setelah di posisi 16 ini kita akan langsung beranjak di posisi 15 teman Pro 2.

Musical 15 nomor Pro 2 ada NPD dengan Sempurnanya Aku yang naik ya dari posisi 16 minggu lagu. Dan lagu ini nomor Pro 2 merupakan lagu pertama ya, debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Kaisar dan juga Kak Kev nih nomor Pro 2. Lagu ini tentu aja menghadirkan konsep lagu yang pop ringan dengan liriknya yang santai dan bernuansa humor sebenarnya nomor Pro 2. Lagu ini tuh membawa suasana yang ringan, riang gembira dan juga sederhana sehingga tentu aja ini menjadikannya itu mudah diterima di kalangan muda. Lirik lagu ini tuh sebenarnya menggambarkan percakapan sederhana saat seseorang mencoba berkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya. Namun situasi tersebut dibalut dengan pendekatan yang percaya diri, kayak pede dulu aja nih teman Pro 2, dan juga penuh candaan. Dan teman Pro 2 setelah di posisi 15 ini, kita akan langsung beranjak di posisi 14.

edisi ke-14 Mompro 2 ada Roni Parulian dengan Vanessa Z dengan Takkan Terulang yang naik ya dari posisi 15 minggu lalu Mompro 2. Dan lagu ini sebenarnya ya sudah rilis di bulan April kemarin dan dibawakan sebagai duet yang aduh penuh emotion banget deh Mompro 2. Lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang diangkat loh. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah, akhirnya harus berpisah juga. Dan tentu aja keputusan ini udah diambil ya seusai keduanya sudah melakukan banyak cara untuk dicoba untuk bertahan, tapi ya gak bisa teman pro 2. Jadi mau sekuat apapun mencoba mengulang situasi dan rasanya gak akan pernah sama lagi, sehingga merelakan adalah salah satunya jalan, satu-satunya jalan bahkan teman pro 2. Dan teman pro 2 setelah di posisi 14 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 13.

Di posisi ke-13 Tamam Pro 2 ada dia dengan EA yang turun ya dari posisi 10 minggu lalu Tamam Pro 2. Dan lagu ini sebenarnya sudah rilis sejak bulan November ya, dan sebagai bagian dari album Ini Dia. Lagu ini tentu aja langsung populer di TikTok seperti yang kita dengar nadanya ya, agak hipdut gitu Tamam Pro 2. Musik ini memiliki tempo yang ceria dan lirik yang sederhananya mudah diingat sehingga cepat banget nih untuk dihafal Tamam Pro 2. Dan lagu ini diproduksi oleh dia sendiri dan ditulis oleh dia sendiri, serta terdapat pengulangan nada yang kayak ya so easy listening lah Tamam Pro 2. Dan setelah di posisi 13 ini Tamam Pro 2, kita akan langsung beranjak di posisi 12 Tamam Pro 2.

Di posisi ke-12 nomor 2 ada Ayanu dan Ari Lesmana dengan Sisi Potret yang naik ya dari posisi 14 minggu lalu nomor 2. Lagu ini merepresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang-orang tercinta, orang-orang di sekitar nomor 2, dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan dan kerinduan yang kerap datang karena gak sempet nih mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang nih udah benar-benar pergi nomor 2. Dan juga merasa sulit ya untuk mengikhlaskan kepergiannya. Kayak kita merasa, waduh, untuk ikhlas tuh ternyata aku belum sanggup nomor 2. Dan nomor 2 setelah di posisi 12 dengan Sesi Potret, kita langsung saja beranjak ke posisi 11 nomor 2.

Di posisi ke-11 teman Pro 2 dan Natasha Sabella dengan menerima luka yang naik ya dari posisi 12 minggu lalu teman Pro 2. Fase perpisahan dalam hubungan ini memang telah lama dijalani teman Pro 2 di mana sebenarnya rasanya masih ada, tetapi sudah enggak lagi sejalan dengan kenyataan. Lagu ini juga menekankan bahwa hubungan yang panjang itu juga enggak selalu menjamin kebahagiaan nih, dan terkadang perpisahan nih justru jadi jalan yang paling tepat ya teman Pro 2 meskipun menyakitkan. Dan dengan liriknya yang emosional dan reflektif, pendengar merasa relate dengan emosi yang ada di dalam lagu ini teman Pro 2. Dan langsung saja teman Pro 2, kita akan masuk ke top 10 kita minggu ini.

Di posisi ke-10 Tomam Pro 2 dan Nadif Basalamah dengan Toh Pati dengan lagunya Semusim yang sayang banget ya harus turun di posisi 10 nih Tomam Pro 2 dari posisi 7 minggu lalu Tomam Pro 2. Lagu ini yang pertama kali dipopulerkan sebenarnya oleh Marcel di tahun 2003 dan ini tuh pernah jadi anthem patah hati pada masanya gitu. Meresapi perasaan kayak generasi awal 2000-an deh dengan liriknya yang sendu. Dan kini 22 tahun kemudian menjelang di akhir tahun 2025 kemarin Tomam Pro 2 Semusim kembali diperkenalkan lagi dalam versi remake yang lebih modern Tomam Pro 2. Jadi ya lagunya itu kayak dirubah lebih fresh aja, tapi untuk pesannya ini pasti tetap tersampaikan dengan lebih baik lah Tomam Pro 2. Dan Tomam Pro 2 setelah di posisi ke 10 ini kita akan langsung beranjak ke posisi 9.

Di posisi ke-9.2 ada Dongker dan Jason Rantik dengan lagunya Disarankan di Bandung nih, yang naik ya dari posisi 11 minggu lalu Tomaperdua. Karya kolaborasi ini unik banget karena mengkolabkan antara band rock alternatif Dongker dengan musisi Jason Ranti. Lagu ini sebenarnya udah dirilis di tahun lalu 2025 dan tentu aja berhasil menarik perhatian melalui liriknya kayak yang tegas lugas gitu ya Tomam Pro 2. Sekaligus sebenarnya ya jenaka, tapi waduh maknanya sih sebenarnya dalam ya Tomam Pro 2. Lagu ini ya berlatar di kota Bandung sesuai dengan liriknya ya Tomam Pro 2. Dan setelah di posisi 9 ini Tomam Pro 2, kita akan langsung ya beranjak ke posisi 8 nih Tomam Pro 2.

posisi ke-8 Wom Pro 2 ada Dia dan Indah Girls dengan lagunya Malu-Malu yang naik ya dari posisi 9 minggu lalu. Lagu ini sebenarnya Wom Pro 2 sudah dirilis sejak bulan Oktober di akhir tahun kemarin, dan berdasarkan liriknya ya, makna malu-malu di sini tuh kayak sebenarnya menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta nih, namun belum berani mengungkapkan secara langsung. Ia juga memandangi orang yang disukainya kayak merasa dunia seakan berhenti gitu saat melihatnya. Waduh, tapi tetap nih menahan diri karena ya malu-malu itu tadi, dan tentu aja agak lumayan takut ya buat ditolak. Dan Wom Pro 2 setelah di posisi ke-8 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 7 minggu ini, teman-teman.

posisi ketujuh tuh nomor 2 Desa Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa yang sayang banget ya harus turun dari posisi 5 minggu lalu tuh nomor 2. Lagu ini sebenarnya sudah dirilis sejak tahun 2024 bahkan nomor 2 dan lagu ini tuh menjadi bagian dari album Markers and Suspects Pens Flashdisk teman berdua dan menegaskan ciri khas Sal Priadi ya yang puitis gitu teman berdua. Ditulis dan dinyanyikan oleh Sal sendiri dan diproduksi dari Larva Pratomo. Lagu ini menggunakan metafora titik-titik sebagai simbol jeda, harapan dan juga keikhlasan setelah seadanya sebuah perpisahan nih teman berdua. Jadi sebenarnya titik-titik itu kayak sebuah doa yang belum sepenuhnya selesai diucapkan gitu teman berdua. Dan teman berdua setelah di posisi ketujuh ini kita akan langsung beranjak ke posisi ke-6 teman berdua.

Di posisi ke-6 nomor pre-2 ada Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu yang naik ya dari posisi 8 minggu lalu nih nomor pre-2. Dirimu Yang Dulu nih mengangkat cerita tentang kerinduan sebenarnya terhadap pasangannya tentunya, dan kerinduannya ini kayak lebih ke sikapnya gitu loh nomor pre-2. Namun dari kerinduan itu dia menyadari bahwa seseorang itu ya mulai berubah, sudah enggak sama lagi sama yang dulu nomor pre-2. Di lagu ini Anggis juga mengajak para pecinta musik Indonesia untuk merasakan sakitnya melihat seseorang berubah dari cinta menjadi seseorang yang berbeda, yang udah mulai asing gitu teman pre-2. Dan teman pre-2 setelah di posisi 6 ini kita langsung beranjak ya di top 5 kita minggu ini teman pre-2. Kira-kira untuk top 5 kita ada siapa nih teman pre-2?

Si kelima Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya Teman Pro 2, yang turunnya dari posisi 4 minggu lalu nih Teman Pro 2. Fun fact di lagu ini ya, lagu ini banyak banget diapresiasi karena liriknya ini kayak terasa seperti ngobrol lah sama diri sendiri. Sehingga dikaitkan nih sama fase life, quarter life crisis Teman Pro 2, tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai dan proses menerima hidup apa adanya. Kayak banyak banget kekhawatiran akan apa yang akan terjadi di masa depan Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 setelah di posisi 5 ini, kita akan langsung beranjak di posisi keempat Teman Pro 2.

posisi keempat mempre 2 ada Raffi Sudirman dengan Dead Somebody yang turun ya dari posisi 3 minggu lalu mempre 2. Lagu ini tuh sebenarnya sudah dirilis sejak tahun 2020 dan sebagai bagian dari EP yang berjudul Scenery mempre 2 yang menandai salah satu karya awal Raffi Sudirman sebagai solois muda Indonesia dan menunjukkan bakatnya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga penulis lagu nih mempre 2. Lagu ini tentu juga punya temponya kan seperti yang kita dengarkan ya mempre 2, kayak pelan dan melodinya juga hangat banget nih, menggambarkan suasana emosional tentang seseorang yang merindukan cinta yang tulus dan berharap menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Tema yang relatable ya sama anak-anak sekarang, terutama untuk kalangan Gen Z nih mempre 2. Dan mempre 2 kita akan masuk ke top 3 kita di minggu ini.

posisi ketiga teman pro 2 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu yang pernah memuncaki di posisi 1 minggu lalu teman pro 2, tapi kali ini harus turun nih di posisi 3 teman pro 2. Lagu ini ya diciptakan oleh Ivan Seventeen bersama Opik Kurdi, menghadirkan pesan perubahan hubungan, dan lagu ini juga mencerminkan realitas hubungan yang mendalam, jarak emosional bukan sekedar jarak fisik nih teman pro 2. Jadi gak cuman secara jarak tempuh aja, tapi juga aduh hatinya juga rasanya berbeda teman pro 2. Dan teman pro 2, setelah di posisi ketiga ini ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Sekarang kita akan beranjak nih di posisi kedua teman pro 2. Kira-kira di posisi kedua ini ada siapa teman pro 2? Apakah posisi 2 ini merupakan lagu yang sering kamu putar teman pro 2?

kedua di posisi 2 ada Liodre Teganya Kau yang naik ya dari posisi 6 minggu lalu Taman Pre 2. Lagu ini menggambarkan perasaan kecewa dan terluka saat menyadari bahwa orang yang dicintainya ternyata masih terjebak di masa lalu dan ia belum benar-benar bisa move on nih dari sang mantan kekasih Taman Pre 2. Dan Taman Pre 2 setelah di posisi 2 ini, kita akan langsung beranjak ke posisi 1 minggu ini Taman Pre 2.

Kelompok Pre-2 di posisi pertama ada Judika dan Andi Rianto dengan lagunya Tenang, yang ini ternyata naik ya dari posisi 2 minggu lalu Kelompok Pre-2. Lagu ini menjadi kolaborasi dua musisi terkenal Indonesia, Andi Rianto dan Roni Parulian. Dan lagu ini juga mengusung tema kekuatan cinta sebagai sumber ketenangan dan keberanian teman Pre-2. Liriknya juga menyampaikan pesan tentang rasa aman, komitmen, dan cinta yang tulus. Dan teman Pre-2, ini berarti kalau sudah di posisi 1, ya sudah selesai teman Pre-2 untuk Top Indo 20. Terima kasih banyak untuk seluruh label, dan terima kasih banyak untuk MD kita tercinta Aisyah Amalia yang sudah menyiapkan untuk tanggal lagu ini. Dan teman Pre-2, setelah di Top 20 Indo, kamu akan beranjak ke Top 20 Manca barengan Ewin Ramadan. Dan aku Dita Olia pamit undur diri. Terima kasih teman Pro2. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89.5 FM Pro2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

Hey, still with me, Amin Ramadhan di Top Manca 20.2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan ke-20 teman Pro 2, kamu perlu tahu dulu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Yang harus keluar dari chart kita minggu ini adalah She and Him dengan singlenya, yaitu I saw your face today, ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita langsung aja deh menuju ke urutan ke-20. Kira-kira ada siapakah di urutan ke-20 teman Pro 2? Ini dia. Number 20.

Baiklah teman Pro 2, tadi di urutan ke-20 ada Dominic Fake dengan With Cash ya. Lalu di urutan ke-19 ini ada Grace Abrams dari Grace Abrams dengan singlenya yaitu Hit the Wall. Lagu ini menjadi single utama dari album ketiganya yang bertajuk A Daughter from Hell. Melalui liriknya, Grace Abrams ini menggambarkan kelelahan emosional teman Pro 2, rasa tidak aman hingga konflik batin dalam sebuah hubungan. Dan lagu ini juga membahas pola self-sabotase dan juga self-sabotage ya, dan juga tekanan mental yang akhirnya membuat seseorang merasa apa ya, mana merasa tertekan lah teman Bro 2 ya, merasa kayak yang meledak gitu teman Bro 2 di dalam hidupnya itu, wah amburadul kayak gitulah ya. Number 18.

Urutan ke 18 teman Pro 2 ada Kid Cudi dengan Maui Wowi. Ya, jadi secara musikal lagu ini menggabungkan sampel dari I'm So High milik Grandmutt dan juga interpolasi dari lagu John Legend Let's Get Filled.

0: Di urutan ke-17 teman berdua ada Justin Bieber, Nicki Minaj dengan lagunya yaitu Beauty and the Beat. Teman berdua, waduh lagu ini nih kembali naik ya di tangga global. Teman berdua dirilis pada tahun 2012. Secara garis besar lagu ini menceritakan keinginan untuk bersenang-senang bersama kekasih, teman berdua. Nah, lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia. Ini kelihatan dari liriknya, yaitu "We gonna party like it's 30-12 tonight." Teman berdua ya, menunjukkan suasana pesta yang sangat meriah dan tak terlupakan, teman berdua. Wish.
1: Number 10.

Di urutan ke-16 ada Temper City dengan Self Aware, Teman Bro 2. Dan lagu ini menggambarkan hubungan yang penuh chemistry, tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas ya. Aduh, ada rasa suka, ada momen manis, bukan ada ungkap, bahkan juga ada ungkapan cinta, tapi dibalik itu semuanya tersimpan kesadaran kalau hubungan ini tidak akan bisa jadi sesuatu yang serius, Teman Bro 2.

Di urutan ke-15 nomor 2 ada Lady Gaga dengan Doechii dengan lagunya itu Runaway. Aduh, lagu ini merupakan bagian dari original soundtrack film The Devil Wears Prada, Prada 2 ya. Lagu Runaway ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi dan juga kekuatan untuk tampil apa adanya teman-teman.

Di urutan ke-14, nomor 2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Nomor 2, Olivia Rodrigo ini akhirnya merilis lagu barunya yang berjudul Drop Dead pada 17 April 2026 ya. Lagu ini menjadi lead single dan title track untuk album terbarunya yang akan dirilis di bulan ini ya. Drop Dead ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba intens dan sedikit menggebu-gebu saat bertemu seseorang yang menarik. Lagu ini memperlihatkan euforia dan juga kegugupan yang kuat pada seseorang di awal perkenalan.

Baik teman pro 2 dimanapun kamu, kita lanjut lagi di urutan ke-13. Teman pro 2 ini ada Daniel Caesar dengan Who Knows. Teman pro 2 adalah salah satu track dari album terbaru Daniel Caesar, teman pro 2 ya. Pada 24 Oktober 2025 lalu, musisi asal Amerika Serikat ini merilis album studio keempatnya, teman pro 2. Dan Son of Energy judulnya ya. Nah itu terus judul album ini didedikasikan kepada sang ayah yang memiliki panggilan namanya Spergy. Lagu Who Knows ini menceritakan tentang Daniel Caesar yang insecure dan tidak yakin dengan hubungan cinta dirinya dengan sang kekasih dalam berdua. You always, yeah, girl, you and I love.

0: Di urutan ke-12 ada BTS dengan lagunya yaitu Swim. Waduh, lagu ini mengajak pendengar untuk tetap tenang ya kan, berenang mengikuti ritme diri sendiri dan juga bertahan dengan cara yang paling mereka pahami dan memperdua. Widih, mantap nih lagu.
1: Number 11.

Baik teman Pro 2, kita lanjut lagi. Tadi di urutan ke-11 ada Alex Warren dengan Fever Dream. Teman Pro 2, ya, lagu yang selanjutnya ini di urutan ke-10 ada Harry Styles dengan Aperture, teman Pro 2. Jadi Aperture ini dirilis pada 22 Januari 2026 ya, sebagai lead single dari album ke-4 Harry Styles, Kiss All the Time, Disco Occasionally, teman berdua. Yang menandai kembalinya dia merilis music baru setelah hampir 3 tahun hiatus sejak Harry House 2022, teman berdua. Judulnya ini berasal dari istilah fotografi yang berarti bingkai ataupun bukan lensa yang membiarkan cahaya masuk. Metafora yang Harry gunakan untuk menggambarkan tema keterbukaan emosional, kebersamaan dan juga hubungan, teman berdua. Number 9.

Ya, teman pro 2 di urutan ke-9 tadi ada 21 Pilots dengan Trackpad. Teman pro 2 selanjutnya di urutan ke-8 ada Dominic Fick ya dengan Baby Doll. Lagu Baby Doll dari Dominic Fick ini, teman pro 2, ini sebenarnya dirilis 2018 ya kan, sebagai bagian dari extended play Don't Forget About Me demos. Tapi justru baru meledak di tahun 2026. TikTok ini memang memang mesin peledak memang, teman pro 2. Ini pokoknya gila banget sih TikTok ini menurut aku, teman pro 2. Menariknya durasi lagu ini cuma sekitar 1 menit 38 detik. Singkat banget ya.

Wah, ini ada Pink Panthers dengan Zara Larsson, teman berdua, dengan lagunya yaitu Stateside. Wow. Lagu ini bercerita tentang seseorang perempuan yang jatuh cinta pada pria asal Amerika Serikat dan menggambarkan perasaan gugup, penasaran, dan juga nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh ketidakpastian, teman berdua ya. Secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang sedang mabuk cinta. Widih. Meskipun dia itu harus keluar dari zona nyaman ya, tapi dia itu ini apa namanya tetap nekat ataupun tetap kekeh untuk mengejar cintanya gitu, teman berdua. Widih. Niat banget pokoknya ya. Number 6.

6 teman pro 2 ya. Ini ada lagunya Deftone Radiance. Waduh, mantep nih teman pro 2. Ini mempertemukan Deftone yang menarik perhatian karena jadi kolaborasi lintas genre dan budaya nih. Keren.

Baik, teman berdua di urutan kelima ya, ini ada Bruno Mars dengan Rizky Tall. Dan lagu ini, wah keren ya. Single kedua setelah I Just Mike yang sebelumnya dirilis pada Januari dan juga berhasil memuncaki Billboard Hot 100. Risk It All mencerminkan nuansa cinta klasik teman berdua dan ya romantis banget, menjadi inti dari album Dramatic. Di samping unsur Latin yang kuat yang tercermin ya dalam irama dan juga instrumentasinya. Wih keren pokoknya teman berdua. Number 4.

Di urutan keempat teman berdua ada Blackpink dengan lagunya itu Go. Ya, jadi Go ini adalah lagu dari grup of Blackpink yang dirilis pada 27 Februari 2026 sebagai single dari mini album Deadline melalui YG Entertainment teman berdua. Lagu ini diproduksi oleh Chirkut and Teddy Park serta ditulis oleh seluruh anggota Blackpink bersama beberapa penulis lain termasuk Chris Martin teman berdua.

Di urutan ketiga ada Time Impala, Jenny, dan juga Dracula. Wih, lagunya maksudnya judulnya Dracula. Oh, lagunya Time Impala. Keren. 22 ya, ini lagu ini dirilis 26 September dan menjadi lagu pertama mereka yang masuk Billboard Hot 100. 22 yang menjadikannya salah satu karya mereka yang paling sukses secara global. Number 2.

Di urutan ke 2, 82 ini udah di ini ya, apa namanya itu udah di runner up kita. Di minggu ini ada Somber dengan Home Wrecker 82 ya. Fun fact-nya lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang ketika ketertarikan pada seseorang yang sudah memiliki pasangan namun disampaikan secara jujur dan emosional tanpa glorifikasi. 82, aduh janganlah 82 ya, kalau misalnya kamu udah punya pasangan udah deh nggak usah 82, jangan cari yang single aja ya kan, jangan sama yang ada pasangannya 82, nggak boleh ya. Oke deh, teman berdua, kita bakal ke posisi yang pertama. Kira-kira di posisi yang pertama ini ada siapa ya? Wow. Tapi sebelumnya aku mau recap dulu dari urutan kelima. Ada Bruno Mars, Risk It All. Di urutan keempat ada Blackpink dengan Go. Di urutan ketiga ada Tame Impala dari Jennie dan juga Dracula. Di urutan kedua ada Somber dengan Homebreaker. Di urutan yang pertama ada siapa? Sesaat lagi, teman berdua. Aku mau ucapin terima kasih dulu untuk semuanya, label yang udah mensupport, seluruh label yang udah mensupport seluruh program acara di Produa FM. Dan aku mau ucapin terima kasih untuk kamu semuanya, teman Produa yang udah dengerin kita. Lalu terima kasih untuk Aisyah Amelia sebagai MD kita ya, yang udah mempersiapkan lagu-lagu yang istimewa ini, teman Produa, yang udah mempersiapkan playlistnya. Dan lanjut aja deh, kita ke urutan yang pertama. Kira-kira ada siapa di urutan yang pertama? Ini dia.

Dari lagunya aja, dari intronya aja udah pada tahu kan ini siapa, teman pro 2 lagunya DTMF dari Bad Bunny. DTMF Debbie Tiras Mas Fotos ya. Debbie Tirar Mas Fotos. Nah, aduh, lagu ini apa namanya, lagu ini Latin, teman pro 2 ya. Keren. Dan lagu ini menarik perhatian karena mengangkat tema nostalgia yang dan juga penyesalan ya, atau momen hidup yang berlalu begitu saja dibalut dengan perpaduan reggaeton modern yang dan juga sentuhan musik tradisional Puerto Rico plena, teman pro 2. Wah, sekali lagi selamat deh untuk Bad Bunny ya, dengan lagunya di DTMF, teman pro 2. Kita mulai lagi untuk dengerin singlenya secara keseluruhan, teman pro 2. Dan ini menandakan bahwa kita sudah harus berganti acara ya. Lagu ini adalah lagu terakhir sebagai lagu closing di chart 20 ya. Manca Pro 2 FMR Jember, teman Pro 2. Jadi ini sebagai single terakhir, kita dengerin secara lengkap ya.

0: sore ceria. Cerain sore bareng Produa.
1: Produa FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Hai hai hai teman bro dua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng gue Win Ramadan. Tadi udah ada chart ya, sekarang kita lanjut lagi di story ceria teman bro dua. Untuk saat ini udah di program acara skena ya, aku bakalan share ke kamu semuanya informasi-informasi mengenai informasi edukasi lah ya tentunya. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, pokoknya tetap barengan aku Win Ramadan di sore hari ini di program acara Sore Ceria sampai dengan jam 8 malam nanti. Stay tune terus teman-teman berdua.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Aduh, kali ini aku bakalan kasih share ke kamu semuanya, teman pro 2, untuk informasi yang pertama sih. Ya. Jadi informasi yang pertama ini cukup menarik, teman pro 2 ya. Di skena, jadi ada kabar dari Jember yang nunjukin kalau dunia pendidikan dan olahraga itu bisa jalan bareng dengan solid, teman berdua. Ya, ada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember yang resmi menjalin kerjasama dengan Persi Jember lewat penandatanganan Memorandum of Understanding dan perjanjian kerja pada 26 Mei 2026 lalu. Ya, kerjasama ini langsung ditandatangani oleh Rektor UINHAS Jember, teman berdua, yaitu Profesor Dr. Hepni Zain bersama manajer Persi Jember M. Solahuddin Amrullah. Yang paling menarik, UINHAS ini bakalan memberikan beasiswa untuk para pemain Persi Jember agar bisa melanjutkan pendidikan lewat jalur mandiri seleksi prestasi non-akademik. Jadi para pemain bola ini gak cuma berkembang di lapangan aja, tapi juga tetap punya kesempatan mengejar pendidikan tinggi, teman berdua. Keren. Dan UINHAS juga membuka jalur mengakses fasilitas kampus termasuk lapangan untuk mendukung berbagai kegiatan sepak bola Persi Jember ya. Kolaborasi ini diharapkan juga bisa menghadirkan banyak kegiatan positif dan saling menguntungkan, apalagi di tengah semangat Liga 4 Nasional 2026, teman pro 2. Sementara itu dari pihak Persit juga menyambut kerjasama ini, yang pertama antara Persit dengan perguruan tinggi. Bahkan sebagai bentuk apresiasi, logo UINHAS ini nantinya juga bakalan dipasang di jersey resmi pemain Persit Jember, teman pro 2. Wih, keren. Selamat ya Persit dan juga UINHAS yang menjalin kerjasama. Semoga ini bisa menjadi langkah untuk menjadikan pesepak bola Jember ini bisa lebih baik, teman pro 2. Dari non-akademik skill oke, akademiknya juga luar biasa.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wewin Ramadan, sorry banget ya tadi masih memimpin rapat paripurna, jadi kasih lagu yang agak sedikit panjang teman berdua ya. Anyway, kita bakalan ngomongin seputar Jember teman berdua. Balik lagi ya, ini ada salah satu mahasiswa yang gak Jember juga sih teman berdua. Jadi siapa sampai sekarang teman berdua yang masih mikir kalau masuk kampus terbaik di dunia ya, dunia loh ini ya, ini harus selalu ranking 1 dan juga nilainya harus sempurna teman berdua. Ternyata gak selalu begitu gitu ya. Gak selalu orang-orang yang masuk di kampus nomor 1 di dunia ataupun kampus yang the best di dunia menurut kamu itu adalah orang-orang yang selalu ranking 1, selalu nilainya bagus teman berdua. Gak harus seperti itu. Ternyata ada seorang mahasiswa Indonesia bernama Aril teman berdua. Ini membagikan kisah perjalanannya sampai bisa kuliah di Harvard University. Dan menariknya Aril ini mengaku dulu dirinya itu bukan tipe siswa yang unggul secara akademik ya. Ya, bahkan dia merasa kurang cocok dengan lingkungan belajar yang selalu kompetitif teman berdua, selalu bersaing ya kan. Nilainya pun ini juga menurut pengakuannya sendiri ini biasa aja gitu. Tapi perjalanan si Aril menuju Harvard University ini juga gak instan teman berdua ya. Dia sempat ditolak beberapa kampus, terus akhirnya berhasil diterima di salah satu universitas paling bergengsi di dunia itu. Harvard ini ternyata gak cuma mencari mahasiswa dengan angka yang tinggi, tapi juga orang-orang yang punya perspektif, pengalaman, karakter kuat, dan juga kemampuan berpikir yang kritis teman berdua. Jadi selama kuliah di sana, Aril ini merasa hal paling berharga justru datang dari kesempatan bertemu dan juga berdiskusi dengan banyak orang dari berbagai latar belakang gitu teman berdua. Meskipun begitu, perjalanan kuliahnya juga gak selalu mulus teman berdua. Dan Aril juga sempat merasa kesepian ya kan. Ya sempat merasa kena mental juga, karena awal kuliah jumlah mahasiswa di Indonesia juga programnya di programnya itu sangat sedikit. Maksudnya mahasiswa Indonesia di program yang diikutin sama Aril ini gak banyak teman berdua. Bahkan dia pernah mengambil cuti untuk beradaptasi dengan kondisi itu gitu. Dari pengalaman itu Aril juga punya pesan penting buat anak muda, kenali diri sendiri dari cari warna masing-masing teman berdua. Jadi kenali diri sendiri dan cari warna masing-masing. Kalau memang gak unggul di akademik, bukan berarti masa depan selesai gitu. Bisa jadi kekuatan kita ada di bidang yang lain. Misalkan di non-akademik, musik misalkan. Atau kita bisa mencoba untuk bisnis. Atau kita bisa mencoba untuk desain apa kek gitu. Ataupun ngelukis. Ya, senian lah pokoknya teman berdua. Olahraga kah. Tapi ini ya harus benar-benar ditekuni teman berdua dan dibuktikan lewat karya kalau misalkan di seni seperti itu ataupun intinya kita bersungguh-sungguh teman berdua ya, harus benar-benar ditekuni agar kita tuh bisa membuktikan itu semuanya. Oke deh teman berdua, kayaknya ini udah menit 50 ya. Jadi itu tadi untuk informasi yang bisa aku hadirkan di skena, di sore ceria interval skena teman berdua. So ntar lagi kita bakalan lanjut lagi di Chang Chimen dengan informasi yang berbeda lagi. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik. Pro 2.
4: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Untuk edisi hari ini 30 Mei 2026 ya. Anyway, aku ada pembahasan ini. Sesaat lagi bakalan aku share ke kamu semuanya, teman berdua. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana aja ya, tetap barengan aku sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Food Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
5: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
4: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
5: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh. Nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
4: Ih,

Nomor berdua di Changcimen kali ini, asik. Kacang kuaci permen, bukan ya. Bukan kacang kuaci permen, nomor berdua. Changcimen itu adalah bincang-bincang barang Batman. Bukan juga, teman. Aduh, ya ampun. Ini ada topik pembahasan kita pada sore hari ini adalah gimana cara kita mengatur keuangan di akhir bulan 2022. Ini udah tanggal 30, ya. Dia udah tinggal menghitung hari agar bisa mendapatkan gaji. Ya, jadi teman pro 2, memang kalau misalkan kita ngomongin soal penghasilan, ya kan, ini kalau misalkan di awal bulan bisa dibilang itu adalah tanggal-tanggal yang aman, atau awal bulan itu menjadi hari-hari yang menyenangkan karena duit kita itu masih banyak, teman pro 2, ataupun duit kita itu masih ada lah, karena kan awal gajian gitu, kita masih pegang duit. Nah, ntar kalau misalkan udah sampai pertengahan, ya kan, udah mulai menipis, waduh, udah mulai ketar-ketir tuh. Nah, di akhir bulan ini gimana gitu. Adakah dari kalian semuanya, teman pro 2, yang mungkin punya cara mengatur keuangan kalian di akhir bulan itu secara punya tips lah untuk kalian semuanya. Adakah dari kalian semuanya yang punya tips gimana sih cara mengatur keuangan di akhir bulan, teman bro 2? Boleh kalian ceritain di Changcimen kali ini. Langsung aja WhatsApp Ewin di 081559708950. Ewin tunggu sampai dengan jam 6 petang nanti, teman bro 2.

0: Tampil di Piala Dunia biasanya butuh pengalaman. Tapi ada yang justru mencatat sejarah di usia yang sangat muda. Rekor pemain termuda di ajang FIFA World Cup dipegang oleh Norman Whiteside. Ia tampil pada FIFA World Cup tahun 1982 saat usianya baru 17 tahun 41 hari. Menariknya, ia bahkan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang legenda Brasil, yaitu Pele. Di usia yang masih sangat muda, Whiteside sudah bermain di panggung terbesar sepak bola dunia, menghadapi pemain-pemain berpengalaman. Usia memang muda, tapi sudah mendunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangunan.

Baik teman berdua, kita lanjut lagi ya. Sebentar. Oh ini dia teman berdua. Anyway, kita bakal ngomongin seputar bagaimana cara mengatur keuangan di akhir bulan teman berdua. Tapi memang masuk akhir bulan ini biasanya ada dua tipe orang memang ya teman berdua. Yang pertama adalah masih santai karena dompet aman terkendali. Yang kedua mulai menghitung sisa saldo sambil berharap tanggal gajian datang lebih cepat. Nah, kalau kamu masuk yang mana tuh teman berdua ya? Ini udah ada teman berdua yang udah kirim tanggapan ya di sore hari ini teman berdua. Ini yang pertama dari Salsa di Sidoarjo. Kak, aku setiap awal bulan langsung memisahkan uang untuk kebutuhan pokok. Jadi tabungan dan hiburan. Jadi dia itu langsung memisahkan uang kebutuhan pokok, tabungan dan hiburan. Jadi pas akhir bulan katanya nggak terlalu panik teman berdua gitu ya. Karena semuanya udah ada pas posnya masing-masing. Ini tips yang sangat bagus. Kenapa? Dengan membagi uang ke beberapa pos ya sejak awal, jadi kita tahu tuh batas pengeluaran dan tidak mudah tergoda menggunakan uang untuk kebutuhan lain teman berdua. Yang selanjutnya itu adalah dari Rio di Malang. Aku punya aturan kalau saldo rekening sudah menyentuh batas tertentu, aku berhenti jajan online sampai gajian berikutnya. Ya ini bisa dicoba juga teman berdua ya. Menentukan batas minimum saldo kita ini bisa membantu kita lebih disiplin dan juga menghindari pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu penting teman berdua. Yang terakhir ini teman berdua ada Dinda di Kebon Sari. Aku biasanya masak sendiri di akhir bulan kak. Selain lebih hemat, pengeluarannya juga lebih mudah terkontrol katanya. Aduh ini betul ya, betul. Jadi memasak sendiri memang sering menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengurangi pengeluaran harian tanpa harus mengurangi kualitas makanan yang kita konsumsi teman berdua. Seperti itu ya. Oke, aku udah bacain semuanya teman berdua, dan sesaat lagi kita bakalan bersiap-siap menuju ke program acara yang selanjutnya, yaitu program acara Ups teman berdua, sampai dengan dari jam 6 ya sampai dengan jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu. Listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman bro, dua dimanapun kamu, saatnya kita beralih ke program acara yang selanjutnya, yaitu Ups ya. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 Air di Jember, teman terbaik kamu.

0: gonna see if you would touch me.
1: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
2: Lama banget sih, abis dari mana aja?
1: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
2: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
1: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih, sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
2: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU, gimana dong?
1: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong Beb.
2: Enak aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, kita lanjut lagi. Oh, ini kita udah di jam 6 nih teman berdua ya. Tepatnya jam 6.15 kita bakalan ngomongin seputar hobi, skill, kita bakalan ngomongin bisnis, kita bakalan ngomongin gaya hidup. Nah, spesial untuk kamu semuanya teman berdua, ngomongin bisnis skill, ngomongin hobi, skill, bisnis, gaya hidup ini udah ada di rri.co.id teman berdua. Beritanya udah banyak sekali, informasinya udah banyak sekali. Jadi untuk kamu semuanya yang suka bisnis atau kamu pengen menambah skill dalam hobi kamu atau skill bisnis kamu, ataupun kamu pengen cari tahu tentang informasi seputar gaya hidup, gas di rri.co.id ya teman berdua. Anyway, sore hari ini, bukan sore sih, petang ya, petang hari ini teman berdua, ini aku pengen ajakin kalian semuanya untuk berpikir. Pernah gak sih kalian kebayang kalau limbah terpal bekas truk ini ternyata bisa disulap jadi tas keren bernilai jutaan rupiah teman berdua? Ayo, orang itu kalau misalkan udah kreatif, apapun tuh bisa jadi duit teman berdua. Contohnya nih, semuanya ini berawal dari dua bersaudara asal Swiss. Ada Markus dan juga namanya Daniel Fricek teman berdua ya, yang resah karena sering kehujanan saat bersepeda di Zurich. Nah, dari situ mereka punya ide unik nih teman berdua gitu ya. Ide uniknya apa? Asik. Jadi mereka itu punya ide unik yang unik banget. Jadi adalah mengubah terpal bekas penutup truk ini jadi tas yang kuat, tahan air dan cocok buat mobilitas anak muda urban teman berdua. Widih, keren ya. Jadi ada brand bernama Freetech. Nah, ini nih ternyata sudah berdiri sejak tahun 1993 sebelum saya lahir itu teman berdua. Dan dikenal sebagai salah satu pelopor fashion ramah lingkungan di dunia. Ini nih keren, ya kan? Menariknya pemerintah Swiss ini punya aturan kalau terpal penutup truk ini atau terpal penutup, aku gimana ya membahasakannya itu, kalau bahasa Jawa ini truk, lek bahasa Indonesia ini truk. Nah itu loh, kadang-kadang ini ya apa namanya, ngomong truk gitu ya, kita ambil truk aja deh ya. Jadi pemerintah Swiss itu punya aturan kalau terpal penutup truk itu maksimal dipakai 5 tahun. Akibatnya apa? Limbah terpal ini menumpuk dan akhirnya dimanfaatkan kembali oleh Freetech jadi produk fashion yang unik. Nah, karena dibuat dari potongan terpal asli, jadi setiap tas ini punya motif dan juga corak yang berbeda. Jadi bisa dibilang gak ada yang benar-benar sama teman berdua gitu ya. Beda-beda. Nah, buat kamu yang penasaran ya, gimana prosesnya, entar lagi aku bakalan share lagi untuk kamu informasi selengkapnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mari kita bedah teman Pro 2 gimana sih proses pembuatan tas itu ya. Jadi karena dibuat dari potongan terpal asli ya, memang tas punya motif dan juga corak yang berbeda teman Pro 2. Jadi bisa dibilang gak ada tas yang benar-benar sama. Dan sebelum dijadikan tas, terpal bekas itu dibersihkan menggunakan air hujan yang ditampung khusus di atap pabrik mereka. Nah setelah itu baru tuh dipilih bagian dengan warna dan juga grafis yang menarik, supaya nilai dan juga seninya itu tetap tinggi. Gak cuma tas aja sih. Jadi brand Freetech ini juga punya berbagai aksesori seperti dompet, ya kan, gantungan kunci, terus apa lagi ya, sleeve laptop gitu, sampai card holder. Hasil dari kolaborasi dengan Secret teman Bro 2. Nah model tas yang paling banyak dicari itu antaranya yaitu Sony dan juga Huawei 5O. Bahkan ada messenger bag khusus sepeda yang dilengkapi tali ekstra supaya gak gampang jatuh saat dipakai di jalan. Nah untuk harganya sendiri cukup beragam, mulai dari sekitar 230 ribuan sampai 8 jutaan tergantung model dan ukurannya. Waduh teman Pro 2 ya, bayangin aja kamu dari terpal bekas penutup truk itu ya, itu bisa jadi duit sampai 8 juta. Ini keren banget sih kalau menurut Ewin. Semoga aja ini bisa menginspirasi kalian semuanya ya. Makanya aku berharap anak-anak muda itu mau apa ya, mengembangkan kreativitasnya, mau mengeluarkan kreativitasnya teman Pro 2. Karena dengan kreativitas apapun itu bisa dilakukan gitu teman Pro 2 menurut Ewin gitu ya. Dengan kreativitas apapun tuh bisa dilakukan. Ya contohnya ini siapa yang menyangka terpal bekas penutup truk ini bisa jadi tas yang sampai bernilai 8 juta gitu ya. Wow, ini gila sih menurut Ewin gitu ya. Jadi yuk kita tumbuhkan kreativitas kita, kita kembangkan teman Pro 2. Siapa tahu apa yang menjadi kreativitas kita itu bisa merubah hidup kita ke depan menjadi lebih baik tentunya ya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan,

0: maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Maka

Sesaat lagi kita bakalan jalan-jalan ke Pro 2 FM RRI Surabaya untuk mengikuti Music Live Chat. Jadi untuk kamu aku mau ucapin terima kasih ya yang udah menyimak dan juga mendengarkan Ewin di hari ini teman Pro 2. Sehat selalu, kita ketemu lagi besok. So, don't go anywhere, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Eh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai hai hai teman Pro 2, dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2. Kali ini ada informasi terbaru dari aku, teman Pro 2. Ada 3 informasi baru di Info Pro 2 kali ini. Yang pertama adalah Kemkomdigi tekankan layanan akses berkualitas dengan harga terjangkau. Informasi yang kedua, Festival Indonesia digelar di Mexico City, promosikan kuliner hingga pariwisata. Informasi yang terakhir adalah infrastruktur, antisipasi banjir tol Bandara Soekarno-Hatta diperkuat. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi terus berupaya memberikan layanan internet berkecepatan 100 Mbps dengan harga Rp100.000 per bulan. Wakil Menteri Komdigi Mawen Komdigi Nezar Patria mengatakan hal itu tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia. Menurutnya jika dapat diwujudkan, maka momentum ini menjadi titik balik dalam pemerataan akses digital nasional. Bahkan hal ini sekaligus akan menjawab persoalan biaya internet bagi masyarakat. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Mexico City menyelenggarakan Festival Indonesia di Meksiko di Kompleks KBRI Mexico City. Pada hari Sabtu 23 Mei 2026, acara yang memadukan promosi kuliner, budaya, dan pariwisata itu berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung dari berbagai kalangan. Festival ini dihadiri anggota parlemen, perwakilan pemerintah, pelaku usaha, diplomat negara sahabat, diaspora Indonesia hingga masyarakat umum. Kehadiran mereka menunjukkan tingginya minat masyarakat Meksiko untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Kuliner menjadi salah satu magnet utama dalam festival tersebut, dan pengunjung disuguhi berbagai hidangan khas Indonesia, mulai dari rendang, sate ayam, hingga nasi goreng. Selain makanan utama, berbagai jajanan pasar tradisional dan kopi Indonesia turut diperkenalkan kepada para tamu. Beragam produk kerajinan tangan, ukiran kayu, serta kain batik yang merupakan warisan budaya dunia UNESCO juga dipamerkan dalam sejumlah stand, teman Pro 2. Informasi yang terakhir, pemerintah kota Tangerang bergerak cepat memperkuat infrastruktur pengendali banjir di akses kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, teman Pro 2. Di antaranya dengan melakukan survei hingga membuat sodetan atau crossing drainase pada ruas tol Setiatmo. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, Yeti Rohati, mengatakan tim survei dikerahkan untuk meninjau rencana lokasi pembangunan crossing drainase. Lokasi tersebut merupakan akses kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara langsung, teman Pro 2. Menurutnya, survei tersebut menjadi langkah awal untuk menyusun rencana aksi penanganan banjir di akses kawasan bandara secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan, teman Pro 2. Baik, teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya!

0: Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
1: Yo yo, Music Live Chat balik lagi nemenin kamu di malam hari ini berjaringan seperti biasa di RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan RRI Sumenep. Kali ini kalau kita ngomongin soal Led Zeppelin, langsung berat bro, perbandingannya bro, langsung top year-nya ya. Ya kalau kita ngomongin soal psychedelic, ini valid banget dan enak banget. Nanti kita dengerin bareng-bareng. Tapi kita sapa dulu. Ada Mega Snack. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Boleh dideketin lagi mic-nya? Siap. Gimana nih kabarnya? Perkenalan dulu dong.
2: Kenal. Kalau saya Malizar, saya basis dan vokal dari Mega Snake.
3: Kalau saya Irfan, saya gitar, kadang-kadang juga nyanyi.
1: Kok gitu? Terus satunya lagi?
3: Apa Wahyu. Panggilannya Iwa sih.
1: Iwa.
3: Berhalangan hadir.
1: Berhalangan hadir. Karena satu dan lain hal ya. Satu dan lain hal. Tapi kalau ngomongin soal kesibukan sekarang personal ngapain?
2: Personal ya kerja aja ya.
1: Kerja
2: ya.
1: Rekaman.
2: Ya, rekaman. Amin, rekaman
1: lagi. Tapi kita ngomongin soal awal terbentuknya si Mega Snack ini, kenapa sih memilih psychedelic rock?
2: Kalau awalnya sih dulu tuh sebenarnya ini kayak mimpi anak kecil dulu mas. Aku lihat band keren, terus kepengen bikin band.
1: Oh,
2: awalnya
1: gitu.
2: Lihat, ini band keren banget ya, live-nya juga keren banget, energinya tuh kayak berasa banget gitu. Dari situ kayak, ngeband lagi enak nih kayaknya. Dulu kan dulu udah sempat ngeband nih. Jadi akhirnya adalah hasil-hasil. Biasanya kan orang-orang tuh pas masuk kerja tuh akhirnya gak ngeband lagi tuh mas. Nah setelah kerja itu kayak kok ada sesuai ngeband lagi.
1: Perunggu nih.
2: Perunggu.
1: Iya.
2: Terus yaudah aku ngomong sama drummerku si Iwa itu, ayo Wak bikin band gini. Kebetulan Iwa juga suka kan sama genrenya. Kita posisinya lagi seneng dengerin band yang sama, dengerin aliran yang sama. Terus kita baru wacana-wacana aja nih mas. Baru ketemu Irfan, kenal sama Irfan dulu di tempat
3: magang.
2: Aku magang. Iya, di kantorku yang dulu.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya kenal, terus pas kan biasa lah di kantor dulu kan dipasrai speaker biasanya. Nyetel ini kok, Irfan seneng.
1: Nyambung.
2: Dari situ kayak, Irfan ini sajane iso lah iki satu visi lah untuk
1: satu visi
2: gitu. Band minimal kayak gitu. Terus ya udah. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama temanku, nyari gitaris. Terus langsung kebetulan Irfan itu DM nanya, ngajak bikin band.
3: Enggak. Ini kamu nanyain bass.
2: Oh iya benar.
3: Nanya bass.
2: Oh, gitu.
1: Mau beli bass. Awalnya ngobrolin tools nih.
2: Cari rekom. Soalnya dia tuh sering nge-reposin gitar-gitar bekas,
1: gitar-gitar.
2: Berarti kan ngeru gile.
1: Nanti gitu ya.
2: Tako. Terus karena tako iku kecetus lah yo.
3: Aku nyeletuk. Emang mau bikin band dah ngono.
1: Terus gitu.
3: Iya nih. Wes ono gitari gurung.
1: Oh gitu. Wes
3: sama-sama mencari ya gitu.
2: Terus kayak wah, iki pas nang magang, arek iki sempat mikiran iki. Alirane iso iki pasti iso. Wong telu iki kayak enak iki.
1: Iya.
2: Akhirnya jalan.
1: Tahun
3: 22.
1: Ini langsung album atau ada single dulu?
2: Pertama single dulu
1: single,
2: ya?
1: Single
2: dulu tapi singlenya dimasukin ke album akhirnya.
1: Single pertama apa?
2: Gila.
1: Lagu kesukaanku. Percayalah.
2: Terima
1: itu
2: kasih.
1: Materi terbaik dari semua track ya, menurut aku ya.
2: Terima kasih.
1: Iya. Dan dari psychedelic ini, kenapa memilih nama Tangerine. Kenapa? Itu tuh filosofinya apa?
2: Tangerine itu kalau awalnya kan emang tajuk dari lagu terakhir ya.
1: Oh iya.
2: Album awalnya. Tapi kalau mau dikulik lagi, Tangerine itu awalnya itu satu. Aku nih sebenarnya anak grafis kan, anak visual. Aku tuh pengen album ini juga ada identitas visual yang lebih, yang sekiranya tuh gampang ke guide orang gitu loh. Jadi aku pikir kayaknya warna yang jadi khas itu bisa nih dijadikan identitas visual di album ini kayak okay, gitu. Okay. Awalnya kayak gitu. Soalnya aku dulu tuh kok enggak salah kemarin tuh lihat ada Bon Iver, itu ada. Dia tuh pas album terbarunya tuh dia pakai warna kayak ada satu warna yang dia akuisisi, dia pakai terus dia di
1: oh gitu, otentik.
2: Otentik. Jadi kayak oh ini works ya kayak gini ya. Kayak bisa cara ini diaplikasikan ke bandku gitu.
1: Tapi kalau semua habis mas.
2: Iya. Iya. Nanti bakal bikin lagi harus.
1: Iya iya. Eh tapi ngomongin soal si album ini berarti perilisannya tanggal berapa ya kemarin ya?
3: Awal April lah pokoknya.
1: Awal April ya. Proses kreatifnya seperti apa?
2: Proses kreatif.
1: Secara musiknya, secara artnya apapun lah.
3: Kalau proses kreatif pembuatan lagunya memang kita basicnya memang riff base gitu ya. Jadi kita sudah punya riffnya dari gitar dulu. Itu aku udah bikin dulu di rumah. Ketika di studio kita latihan. Nah aku presentasikan terus nanti dikembangkan idenya di situ.
1: Oh treatmentnya seperti itu. Kalau Mega Snack. Dari riff. Jadi dari rumah bawa sendiri-sendiri disatuin di studio gitu.
2: Lebih ke ada pemicunya dulu dari riffnya. Jadi riffnya buat Mighty Fun itu ada kadang dikasih di grup, kadang di apa? Di pas latihan. Pas dari latihan. Situ semua oh ini diginiin kayak gitu.
1: Oh gitu. Tapi bukan megaga sih kayak yang paling produktif siapa?
2: Irfan. Riff maker-nya Mega Snack mostly Irfan emang.
3: Iya memang iya dari gitar awalnya memang. Iya,
1: kalau di gledek Kicuy lah ya.
2: Kicuy iya. Bikin semua.
1: Oh dia semua gitu ya.
2: Banyak.
1: Iya. Tapi dalam pengerjaan si album ini kira-kira memakan waktu berapa lama?
2: Lama ya.
3: Lama udah.
2: Kalau dihitung dari pertama kali.
1: Iya, startnya kapan startnya?
3: Startnya kita rilis single 2023-an lah ya. 2023 terus
2: 2024
3: lah ya. Ya biasalah ya kayak band baru merintis kan harus manggung-manggung mencari pundi-pundi baru kita arahkan ke rekamannya ya. Standar anak band pada umumnya.
1: Iya. Tapi ini menarik juga ya. Banyak sekali bikin band tuh gampang tapi konsisten yang susah gitu.
2: Yes, betul.
1: Penyakitnya apa biasanya kalau misalkan ini kan bertiga nih bertiga biasanya penyakitnya apa kalau di Mega Snack?
2: Kalau aku sih mensyukuri kita tiga orang mas. Tiga orang tuh enak banget buat rembukan.
1: Oh gitu.
2: Tiga orang tuh kalau misalnya ada satu nggak setuju, dua tuh bisa benerin.
1: Oh gitu.
2: Kalau empat bisa jadi tuh kayak misalnya
1: berkubu.
2: Iya.
1: Bisa.
2: Tiga tuh bisa saling ngedal. Makanya aku pertama kali lihat band tuh kalau N3 bisa keren-keren. Kayak Green Day.
1: Iya. KPR.
2: Tiga itu kayaknya ideal lah kayak ngeband. Walaupun emang susah ya caranya nanti kalau bertiga ya. Cuman
1: susahnya apa?
2: Ya mungkin kalau untuk awal-awal kan
1: benar-benar
2: urunan itu aja
3: ya gitu-gitunya ya finansial lagi finansial.
2: Cuman emang di mana apa kalau apa di mana kelompok orang tuh makin dikit emang paling gampang lihat paling mudah diatur lah lebih mudah diatur
1: karena kepalanya sedikit kali ya sedikit. Bisa jadi ya maksudnya gagasan atau ketidaksetujuan itu bisa di voting
2: nggak mungkin votingnya genep kan
1: nggak mungkin imbang ini nggak mungkin imbang nih satu nggak setuju ya dua setuju gitu
3: cuman itu kemungkinannya
1: iya tapi yang kita lihat ya kebanyakan teman-teman yang nyebur di Psychedelic itu kenapa bertiga ya?
3: Itu ya. Kebetulan aja atau gimana?
1: Iya, kenapa bertiga?
3: Kenapa ya?
2: Satu sekarang masih butuhnya bertiga ya.
1: Oh gitu.
3: Iya. Sekarang ini kalau ngomongin Mega Snack kita masih bertiga.
2: Kalau sekarang tuh kita ngerasa tiga ini cukup kok. Kita mesti benar-benar kayak kalau misalnya mau nambah personil harus yang benar-benar yang kita butuh banget. Entar eksplorasi musiknya entar butuh kayak gimana kita akhirnya butuh personil ataupun bahkan malah masih additional dulu ya yang kita perlukan baru emang kalau bener-bener emang sudah pakemnya gitu baru ya personil emang yang nambah.
1: Oh gitu. Tapi ada kemungkinan buat nambah atau ya udah tiga aja gitu.
2: Ada ya.
3: Ada untuk nambahin itu sih elemen di lagu-lagu selanjutnya gitu. Jadi enggak cuman gitar bass
1: angklung.
3: Iya mungkin bisa jadi. Gitu. Cuman kita masih apa ya? Menentukan arahnya sih sama elemen mau apa gitu.
1: Iya. Tapi yang aku dengerin ya dari lagu Gila segala macam di situ. Dari segi sound kan ya vintage lah.
2: Iya.
1: Apakah itu udah sesuai dengan ekspektasi Mega Snack sendiri?
2: Iya ya.
3: Iya cukup mewakili sih. Iya cukup lah untuk saat ini.
2: Soalnya dulu awalnya tuh kita tuh mau ada garage-garage-nya lah ya.
3: Ada gitu-gitunya.
2: Gitu. Kita mau yang kasar, mau yang awalnya gitu kan sebagai lagu pertama kan jadi kelihatan awalnya kita tuh pengennya kayak gimana gitu. Jadi ya ada ritme-ritme rock punk juga dikit juga ada. Yeah. Teriak-teriakan juga ada. Awal-awalnya di situ tuh dasarnya bagi kita lah. Gila-gila itu tadi.
1: Terus ngomongin soal si albumnya. Puzzle-puzzlenya tuh akhirnya bercerita tentang apa? Dari track pertama Gila sampai akhir.
3: Okay. Dia yang nulis lirik soalnya.
1: Oh, dia yang nulis Gila. Iya.
2: Yang dibankan untuk nulis lirik. Jadi sebenarnya Tangerine itu kan kayak apa ya? Buku kumpulan cerita gitu, Mas.
1: Oh, gitu.
2: Buku kumpulan cerita perjalanan dari tiga orang ini kita kan galaksinya kita lah ya. Di universe-nya kita gitu. Nah, masing-masing lagu itu bercerita poin-poin di yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, di kehidupan tiga personil?
2: Di perjalanan.
1: Oh, perjalanan, sorry.
2: Lebih tepatnya. Di endingnya itu Tangerine itu, meledaknya universe-nya itu di Tangerine itu. Kalau Gila itu tentang di suatu planet yang sebenarnya sistemnya itu, kalau diulik-ulik itu ternyata sistemnya mirip-mirip kayak di dunia ini gitu.
1: Oh. Ada
2: mirip-mirip, tapi kita gak ngomong di dunia ini ya.
1: Ini mimpi ya?
2: Kayak gitu. Nah. Ada sistem-sistem yang orang mau keluar dari sistem tapi akhirnya masuk sistem lagi, merata lagi, gitu-gitulah. Jadi mostly cerita-cerita tentang perjalanan-perjalanan, cerita-cerita tentang perjalanan kita yang dirakam dalam satu album gitu lah.
1: Oh gitu, berarti Tangerine itu. Iya, iya. Tapi pokok idenya dari, kalau soal penulisan lirik dari siapa?
2: Saya mostly.
1: Oh, semuanya atau kayak?
3: Mostly semua sih.
2: Semuanya. Jadi anak-anak ini bikin musiknya, riff-riff-riff.
1: Oh gitu.
2: Bikin liriknya.
1: Oh. Ini liriknya.
3: Iya, ini liriknya ya.
1: Bebas. Ya. Bebas. Berarti enggak ada kayak apa ya? Kesepakatan bahwa kita tulis bareng, kita buat bareng gitu.
2: Kita tuh kalau misalnya ngomong enggak enak, enggak anu ngomong, Mas.
1: Gitu.
2: Jadi akhirnya mungkin di situ ya proses masaknya ya. Kalau enggak ngomong berarti oh ya wes berarti setuju semua semua
1: enggak oh, gitu.
2: Ada yang enggak ada yang ngerasa kayak kok ini maksud lo aneh pasti oh, kok ini ya pasti
3: yeah. Sama karena karena tiga personel ini punya job desk sendiri-sendiri.
1: Nah, ini job desk apa gitu?
3: Kayak mungkin gitar saya dari Riff, lirik dari Maliza, terus untuk visual-visual album dan artwork itu dari drummer saya.
1: Oh gitu. Gitu.
3: Jadi kayak sudah ada job desk gitu. Jadi tinggal apa ya presentasi masing-masing aja kurang-kurangnya gimana.
1: Ini liriknya nih. Ini aransemennya. Ini artnya gitu. Oh, jadi semua personel punya porsinya masing-masing
2: ada
1: ya.
2: Masing-masing.
1: Oh, gitu.
3: Kurang lebih seperti itu.
1: Tapi di era sekarang merilis album tuh apakah masih relevan?
2: Oh, sangat sih.
1: Iya, iya.
2: Aku sangat percaya sih album itu relevan.
1: Kenapa?
2: Masih relevan. Gimana ya?
3: Mungkin lebih ke eksklusivitasnya gitu ya, kayak terangkum dalam satu tema.
1: Oh,
3: tapi itu ada beberapa iya, ada beberapa item di situ gitu daripada single yang satu gitu.
1: Ada rumah-rumahnya ya.
2: Betul. Gitu. Apa kayak juga bentuk keberanian berkarya sebagai musisi juga ya. Kan untuk album itu kan lebih ribet lah ya.
1: Lebih
2: banyak harus dibikin dan sebagainya.
1: Oh gitu.
2: Terus juga kayak kalau aku sih percaya mungkin band kita tuh bisa bubar tapi album itu akan selalu terus ada.
1: Oh iya benar. Oh iya. Karena gitu. Pengkaryaan itu tadi
2: betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Iya iya itu tuh bisa diceritain. Nih bapak nih dulu.
3: Ya, ya itu
1: tujuan berkesenian bapak itu.
2: Album.
1: Iya iya. Ya salah satu tujuan berkesenian adalah sombong ke anak ya.
2: Betul. Jadi.
1: Bapak dulu rock and roll.
2: Ya, albumnya ini. Spotify bisa dengar kamu.
1: Iya benar. Dan apa ya? Kalau kita ngomongin soal rilisan fisik gitu ya, mengingat sound kalian adalah vintage, apakah akan ada seperti itu atau kayak ya udah DSB aja gitu?
3: Oh, sempat terpikirkan memang untuk rilis fisik sih, tapi memang masih ya mencari potensi-potensi peluang-peluang sama yang bisa dikolaborasikan dengan teman-teman yang lainnya.
1: Oh, gitu.
2: Sayangnya kan sekarang rilisan fisik itu udah bergeser tuh, Mas. Dulu tuh kan emang kalau mau dengerin ya harus fisik. Sekarang tuh kan kayak jadi objek koleksi atau bentuk apresiasi gitu.
1: Iya.
2: Jadi kita juga harus perlu mikirin nge-package ini kayak gimana kalau mau fisik gitu. Enggak bisa aku jual CD. Kayaknya
1: ya terlalu ini.
2: Enggak realistis
1: kayaknya. Iya, benar.
2: Enggak realistis.
1: Untuk sekarang ini dulu lah.
3: Iya, sekarang ini dulu.
1: Oke. Ya udah deh, kita dengerin single favorit aku. Ada Gila dari Mega Snack habis ini. Aku balik lagi tetap di MLC Music Live Chat.

0: ada Mega Snake dengan Gila, teman berdua. Emang gila nih lagu. Itu lirik yang di looping tadi apa?
1: Yang mana, bagaimana?
0: Nah,
1: I thought they come too far. Kayak kayaknya ini itu kayak titik kayak dia kecetus gitu. Kayaknya udah berlebihan deh.
0: Oh gitu.
1: Ya, dia pas di sistem tuh kayaknya ada yang salah di sini.
0: Akhirnya di looping. Ah, iya. Ya, nempel. Iya, iya. Kalau kita ngomongin scene-nya di Surabaya, kalian kan band Surabaya.
1: Iya.
0: Relevan enggak psychedelic rock di Surabaya era sekarang?
2: Justru malah menambah warna baru sih untuk apa ya? Banyak line up band Surabaya yang keren-keren itu, terus ada psychedelic rock itu jadi kayak nambah unsur tersendiri.
0: Gitu. Kalian bukan satu-satunya kan di Surabaya yang psychedelic?
2: Dali Sidoarjo ya, ada teman kita Dali dari Sidoarjo. Cuman bisa dibilang masih sedikit malah.
0: Sedikit ya. Scene-nya.
1: Yang kita tahu ya.
0: Tapi first gigs kalian kapan?
2: 2022 itu.
0: Kalian melihat di situ gimana?
2: Apanya nih?
0: Dari segi audiens, pengkaryaan sebagai psychedelic.
1: Kayaknya orang-orang yang enggak tahu psychedelic itu mungkin kira kita ya udah rock aja kali ya.
2: Rock gitu. Stoner.
0: Iya.
1: Kayak
0: gitu kali ya. Koyo Zeppelin aja.
1: Iya. Kalau minimal mesti koyo KPR.
0: Iya. KPR lah.
1: Familiar.
0: Tapi secara pengkaryaan kita ngomongin soal audiens ya. Kapan kalian ngeh bahwa karya kalian tuh dinikmatin? Punya penonton gitu ya kasarannya.
2: Setelah beberapa gigs pertama ya, mungkin ya itu mulai banyak yang nonton sih. Gitu.
1: Mulai ikut nyanyi.
0: Wah, itu tuh rasanya gimana ya?
1: Yeah. Oh, itu gemeter ya.
0: Lu apa?
1: Apa
0: sing along ya?
1: Iya. Walaupun emang di bagian part-part yang liriknya diulang-ulang ya. Cuma kan at least dia tuh ada kemauan untuk, "Wah, aku dulu lagu ini."
2: Iya, itu lebih dari apapun.
0: Mereka maju dan
1: betul.
0: Kok ngerti ya?
1: Iya, itu.
0: Betul. Iya. Sisi happy-nya kayak gitu ya, kalau misalkan sebuah pengkaryaan akhirnya bisa dinikmati gitu. Iya. Tapi menurut kalian setuju enggak dengan statement lagu viral tuh enggak ada parameter jelasnya?
1: Setuju sih. Kalau sekarang kayaknya setuju. Kayak apapun bisa viral sekarang.
0: Benar.
1: Kayak mungkin bisa jadi viral karena diulang-ulang terus.
0: Yeah.
1: Bisa jadi viral karena ditunjukkan ke misalnya video kayak gini pakai sound kayak
0: sound gini. Seperti ini.
1: Kan? Jadi belum tentu bukan karena emang dia suka lagunya yo.
0: Karena terngiang aja.
1: Terngiang dan penempatannya cocok sesuai kebutuhan sosial media itu tadi.
0: Oh iya, benar. Tapi meledaknya nih kita nggak bisa tahu nggak sih maksudnya kapannya.
2: Nggak ada pakemnya, nggak ada rumusnya.
1: Rumusnya kayaknya nggak ada.
0: Bikin aja ya.
1: Mungkin kayaknya. Caranya mungkin ada ya.
0: Gimana?
1: Mungkin caranya mungkin ada. Kita kayak kita tuh ngerasain kalau sekarang tuh paling anu tuh kayak pada dia deh. Pada dia tuh kayaknya tiba-tiba militan banget deh.
0: Oh iya benar. Dengan lirik lingannya itu.
1: Aku sih enggak tahu ya caranya kayak gimana. Cuman kayaknya emang ada deh caranya untuk membuat orang kayak gitu tuh kayaknya ada. Ada step-stepnya. Cuman bukan hal yang bisa dilakukan semua orang lah kayaknya. Bukan hal yang bisa dilakukan semua orang.
0: Iya. Tapi ini penasaran banget. Ini penasarannya tuh untuk semua band indie lah ya. Kita ngomongin band indie bawah tanah gitu. Kalian itu mengejar major atau ya udah aku nyaman dengan bawah tanah ini, atau ada keinginan ini kayaknya kalau misalkan major gokil juga ya gitu. Kan itu ada pembatas tuh di tengah-tengah antara indie dan major gitu.
2: Kalau aku pribadi memang masih mau explore di bawah dulu sih karena kita masih apa ya, belum yang sampai katam banget skala vinyl ini, jadi memang harus di itu dulu lah gitu.
0: Harus jadi abang-abangan di skena bawah dulu.
1: Enggak juga. Misalnya major pun yang enggak boleh ganggu proses kreatif lah ya.
2: Iya, itu kan jadi, pasti apa ya, kayak jadi diri kita sendiri lah, enggak bisa di apa ya, di rubah-rubah lah itunya prinsipnya.
1: Ya lumayan eksploratif lah ya.
2: Lumayan eksploratif juga.
1: Kepengen gini band gitu ya.
0: Tapi kalau misalkan one day akhirnya ditawarin buat Ini ada salah satu single atau salah satu karya ya yang emang akhirnya dinikmatin banget dan naik ke permukaan gitu. Dan kalian ditawarin untuk ya udah menyeberang jembatan itu dan akhirnya major, mau?
2: Kita diskusi dulu berarti.
0: Yeah, karena itu tuh menyangkut idealisme kalau menurut aku. Ya kalau menurut kalian gimana?
1: Karya maksudnya ini karya yang lagi ada gitu.
0: Iya. Kan kadang-kadang viral tuh kita nggak ada yang tahu ya. Kayak The Kicks kemarin viral sekarang di permukaan apa segala macem. Ketika kalian di posisi itu reaksi kalian kayak gimana?
1: Kayak mending ganti nama band ya. Kayak tidak anjar.
0: Kenapa?
1: Iya. Kocok mekas nih. Mekas nih gue yang kayak gini.
0: Akhirnya menciptakan ruang baru dong untuk ya udah deh ini Mega Snack cukuplah jadi Mega Snack di sini aja nyaman gitu atau kayak gimana?
1: Lebih tepatnya kita mau eksplorasi sebagai Mega Snack tuh ya yang blueprint kita selama ini atau mungkin yang baru-baru juga ya. Kalau misal dari ada yang kita menjawab kebutuhan pasar kayaknya nggak tahu deh kalau Mega Snack bisa.
2: Iya. Kecuali kalau memang dia menawarkan nggak apa-apa aku suka dengan musikmu ya bikin sesuai apa yang kalian suka aja. Nah itu. Ayo kita ngobrol.
0: Berarti ini menyangkut sebuah kebebasan dong.
1: Iya. Kita lumayan menganggap ini kebebasan kita. Kita tuh gimana ya? Kita hampir menganggap ini sebagai hobi ya, Mas.
0: Oh itu. Jadi kayaknya bukan sesuatu ladang buat emang.
1: Belum kan?
2: Jauh sih perjalanan.
0: Jauh
2: sih,
0: Mas. Kalaupun dikasih kesempatan kayaknya enggak deh kayaknya. Iya. Kita
1: selayaknya hobi lah ya. Kalau kita happy jalaninnya ya kita jalanin. Kalau enggak ya kita harus perlu pikir-pikir dulu. Ada lah ya orang hobi yang jadi duit. Cuma perlu pikiran panjang untuk datang sana gitu loh.
0: Iya. Berarti masih dengan idealisnya ya Mega Snack
1: sekarang kayaknya.
0: Sekarang ya. Kita ngomongin
1: sekarang
0: ini
1: seperti itu. Masih.
0: Iya. Dan ya itu tuh bisa berubah juga ya.
1: Ya. Jadi kita enggak tahu.
0: Kita enggak tahu momentumnya. Iya. Soalnya kadang-kadang isi perut tuh mengalirkan
2: segala. Iya, makanya kita kerja.
0: Iya. Ben tuh jangan jadikan pijakan lah.
2: Iya. Jangan dulu.
1: Kalau emang udah jelas, ya udah. Nah, mungkin bisa.
0: Tapi dalam pengkaryaan cara menjaga konsisten tuh kayak gimana? Kalau versinya Mega Snack.
1: Konsisten.
0: Iya. Berkarya konsisten.
1: Berkaryanya. Bukan karyanya ya.
0: Iya.
1: Berkaryanya sih apa ya bro?
0: Akan ada schedule tahun depan harus album kayak yang kita obrolin tadi atau kayak
2: iya sih. Intinya sih lebih ke tetap produktif sih bikin lagu aja sebanyak mungkin gitu. Nanti kan pasti outputnya kalau nggak manggung rekaman tuh.
1: Satu halnya tinggal kita obrolin lah bareng-bareng.
0: Tapi apakah dari output yang sudah dikeluarkan si album ini, apakah sudah puas dengan hasilnya atau kayak kita ada kayaknya? Kayaknya kurang di sisi ini nih kita.
2: Kalau aku di album yang kemarin sudah puas, tapi bukan berarti itu sebagai titik akhir gitu loh dalam bermusik. Nah, kita kalau aku pribadi memang setelah album kemarin, nah kedepannya challenge-nya apa lagi nih gitu. Jangan bikin formula yang sama sih kalau menurut
0: saya gitu. Betul. Oh, jadi ada tetap ada challenging-nya.
1: Betul. Entah kita mau bikin yang ini nanti EP-nya atau albumnya temanya apa, musiknya kayak gimana, warnanya kayak gimana. Kayaknya kita harus beda deh sama yang kan.
2: Itu.
0: Iya. Itu emang udah diobrolin akan ada sesuatu hal baru.
2: Sudah lah ya. Sudah. Tapi sebatas pembahasan dan ya referensi segala macamnya.
0: Bikin sesuatunya ini boleh spill enggak? Akan seperti apa Mega Snack setelah album ini?
2: Takutnya saya ngomong ini nanti jadinya beda ini.
0: Enggak apa-apa.
1: Ya sekarang aja ya.
0: Ini
1: ya,
0: kan boleh. Versi angan-angan di masa sekarang gitu.
2: Boleh.
1: Yang sekarang tuh mungkin kita mau ada sedikit kayak elektronik gitu ya?
2: Iya, ada elemen-elemen barunya lah.
1: Atau kata ambient lah ya? Kan gitu. Masih rada deket sama ngawang-ngawang tuh.
0: Iya,
1: bener-bener. Jadi kita tuh masih bisa masukin ke sana gitu. Kak, ngeliat siapa jenengnya?
0: Siapa?
1: Death Heaven masukin black metal.
0: Oh iya.
1: Bisa gitu. Better itu kan luar biasa.
0: Gokil.
1: Dan emang bisa. Death metal yang harusnya kayak gitu aja bisa dimasukin ambient kok. Dan Neo sih ngawang-ngawang tuh
0: bisa.
2: Sangat potensial.
1: Dan kita juga suka Mas. Kita juga suka. Awalnya juga emang ngulik di sana juga dulu.
0: Jadinya menggabungkan apa yang kalian suka dalam satu wadah ini.
1: Iya, betul. Sampai Tangerine pun sebenarnya ya semua yang pengen kita suka di situ juga Mas.
0: Iya. Akhirnya nanti akan jadi alternatif music yang
2: iya
0: kan gitu ya. Betul. Itu untuk apa? Sekarang.
1: Maunya tuh kita setiap EP tuh beda warna ya.
2: Beda warna.
1: Yang ini yang kayak gini ya.
0: Sekedalik dangdut sih.
1: Wah, kalau misalnya mixes dan
0: bisa kenapa dipakai?
1: Bisa aja.
0: Ya, tahun 2 abis ini kita balik lagi buat kamu yang pengen nanya-nanya sabi banget di WhatsApp kita 0819890952 atau lain telepon di 03153 0834-2353. Instagram juga bisa banget, di DM aja di @pro2rrisby atau di aplikasi RRI Digital.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya. Itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
0: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit. Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: walaupun ada elemen-elemen lainnya juga yang dari digital gitu. Jadi
1: mix ya.
0: Iya mix, kenapa yang enggak dua-duanya kita maksimalkan aja.
1: Tapi secara sound kalian tertariknya yang analog?
0: Ya kita memang ngejarnya ke analog sih.
1: Iya sih. Karena si klasik itu tadi ya. Ya sound klasik itu ya.
0: Betul.
1: Iya iya iya. Next, kita ada pertanyaan lagi. Nih, lagu Mega Snack yang paling males dibawain manggung karena susah, karena apa segala macam. 1, 2, 3
0: Gelatin.
1: Aduh, gelatin aku. Gelatin. Gelatin sama?
2: Sisyphus kalau.
1: Sisyphus. Kenapa? Gelatin dulu. Kenapa, Mas?
0: Sudah lama enggak dibawain waktu latihan. Terus cukup panjang durasinya. Itu sih. Ya itu lebih kayak itu.
1: Oh, kalau Mas Lizard,
2: Sisyphus itu kan awalnya kita emang pengen bikin lagu yang lebih slow ya. Kita pengen ibaratnya sesi istirahat ya kita di. Dan kadang kalau di gigs itu apa yang namanya? Angin-anginan Mas. Kadang kena, kadang enggak.
1: Ya, lumayan gitu. Ngetrop lah, lumayan ngetrop.
2: Lumayan ngetrop.
1: Jadi pertama itu kalian up banget nih. Terus habis itu di meloin.
2: Betul. Gitu. Jadi
1: moodnya ya.
2: Lebih ke ada ketakutan kayak aduh kayak udah enggak kena.
1: Oke. Iya iya iya. Tapi lagu yang sering dibawain dan akhirnya orang-orang ngeh gitu. Jadi identitas sekarang gitu kalau kalian manggung.
2: Gar ganti.
1: Nyanyi tuh pasti.
2: Nyanyi. Soalnya kan hook-nya kita tuh kan cuma di kata gar ganti gitu Mas.
1: Oh.
2: Jadi gampang bahasa Indonesia. Terus juga kayaknya secara fonetik ngomong itu gampang loh. Enak gar ganti gitu.
1: Iya iya. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan pilihan. Jadi opening atau opener konsernya King Gizzard atau tour 50 kota se-Indonesia. Pilihlah dalam hitungan 1, 2, 3
0: Opening King Gizzard.
1: Why? Kenapa? 50 kota loh ini.
0: Susah nanti izin cutinya.
1: Make sense ya. Lagi-lagi
2: realistis.
1: Karena isi perut tuh.
0: Iya.
1: Itu tadi ya.
0: Iya, cuti cuma 12 loh.
1: Iya, benar-benar.
2: Panggungnya 50.
1: Ngepen posisi lu ya, kayak enak. Serius, kayak enak.
0: Iya.
1: Berarti lebih collab ya. Dan misalkan terjadi pun bakalan jadi sejarah hidup gak sih?
0: Iya, betul.
2: Nonton aja udah jadi sejarah hidup.
0: Iya,
2: ini udah nonton ini. Apalagi jadi pembuka Mas. Aduh,
1: Di belakang bareng ngerokok, ngopi sama dia.
0: Iya. Ngobrol. Walaupun gak seberapa hafal bahasanya.
1: Iya, aja.
2: Ngobrol ya, bakal ngobrol
1: aja. Yang penting ngobrol dulu ya.
0: Nyapa lah minimal.
1: Ya deh. Terakhir, kira-kira setelah album ini apa yang akan dikerjain sama Mega Snack?
2: EP ya kayak.
0: EP kita, kayak mau, kita mau bikin produksi lagi mulai. Mulai ngumpulin materi lagi.
1: Buat EP yang konsep, rencananya lah. Boleh dibocorin atau masih keep dulu?
2: Oh, keep dulu. Masih keep masih karena keep. Masih dipikirkan.
1: Masih mengawang-awang tadi ya.
2: Masih okay.
1: Belum. Sosial medianya yang pengen di spill ke teman berdua?
2: Kita di Instagram ya, di Mega Snack _ 3 kali. Di TikTok juga ada di Mega Snack aja ya.
0: Mega Snack
2: ya. Ya, di Mega Snack juga.
1: Albumnya yang didengerin
0: Tangerine di Spotify, di seluruh digital streaming platform. Ada promo guys.
2: YouTube juga. YouTube, Apple Music, di YouTube juga ada beberapa live music kita juga ya. Di apa tuh, beberapa teman-teman kita juga ada yang mau lihat live kita. Enggak bisa lihat live langsung, lihat YouTube juga boleh.
1: Oke. Thank you Mas Irfan, Mas Malizar.
0: Terima kasih.
1: Udah ngobrol-ngobrol di sini dan semoga Mega Snack tetap jadi Led Zeppelin-nya Surabaya.
2: Beban lagi.
1: Oke, teman berdua, kayaknya sampai sini aja kunjungan kamu di Music Live Chat Berjalingan. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari Surabaya, dari seluruh Jawa Timur. Pokoknya habis ini kamu bisa dengerin lagi di siaran lokal favorit kamu dengan penyiar favorit kamu juga. Dan habis ini di Surabaya bakal ada Reanita yang nemenin kamu di jaga malam. So, Mas Andri pamit. Dan Mega Snack juga pamit ya.
2: Mega Snack pamit.
1: Oke, see you next time teman-teman berdua. Bye-bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam minggu, katanya sih lagi nunggu. Nunggu sesuatu yang kok gak buru-buru datang sih, gitu ya. Kalau gak datang-datang mah ngapain ditunggu teman Pro 2. Udah jelas-jelas, jangan nungguin sesuatu hal yang itu gak jelas adanya. Masih abu-abu, gak perlu ditungguin. Masih suka hilang-hilangan, ya gak usah ditungguin. Ngapain juga nungguin sesuatu hal yang gak pasti? Yang pasti-pasti aja lah teman Pro 2. Kayak kamu nungguin jaga malam setiap harinya di jam 8 malam, udah pasti bakalan hadir buat nemenin kamu selama 3 jam ke depan. Dari pukul 8 malam ini sampai nanti pukul 11 barengan sama Devi Wulandari. Tentunya di edisi 30 Mei 2026. Ini edisi tanggal tua banget ya teman Pro 2. Nanti tanggal 1 itu tepat di hari Senin, tapi juga tanggal merah. Jadi sabar-sabar ya gajiannya. Nanti tuh di tanggal 2 harus menguji kesabaran-kesabaran duniawi ya. Berbagai informasi sudah aku siapkan teman Pro 2, tentu saja untuk nemenin malam minggu kamu. Malam minggu atau Sabtu malam nih. Katanya sih kalau yang ada pasangan ya malming dong gitu ya. Kalau yang jomblo-jomblo tetap bersih kukuh untuk bilang Sabtu malam aja. Dan diisi dengan di kosan aja, kalau gak di rumah aja gitu ya teman Pro 2. Nah pastinya juga kamu bisa banget buat dengerin jaga malam lewat aplikasi RRI Digital, yang mana ini aplikasi bisa kamu download dulu di Play Store ataupun di App Store secara gratis. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Anda? Banjir bandang yang pernah melanda Kecamatan Panti Jember tahun 2006 menyisakan sebuah keindahan wisata alam, Taman Gunung Pasang. Tempat wisata yang terletak di Desa Suci Kecamatan Panti adalah sebuah tempat wisata di dataran tinggi. Sungai yang melebar ini menjelma menjadi kolam renang alami, menyatu dengan nuansa perkebunan kopi nan asri, udara yang sejuk, serta pemandangan kota Jember dari atas menjadikan sebuah perpaduan istimewa. Taman Gunung Pasang berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jember ke arah barat daya. Kita bisa menuju ke sana dengan kendaraan pribadi. Sudahkah Anda mengunjunginya?
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua yang sering kali ya, kayak kita tuh ngerasa sangat lelah dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Padahal pekerjaan ataupun tugas di kampus, di sekolah itu lagi numpuk banget. Mungkin kita juga bakalan nyalahin kurangnya waktu tidur atau stres karena tekanan dari si tugas itu, iya kan? Tapi pernah gak sih teman pro 2 kamu tuh memeriksa udah berapa gelas air putih sih yang diminum hari ini? Karena memang tubuh kita adalah sistem yang sangat cerdas, namun juga sangat bergantung pada asupan cairan yang tepat untuk menjalankan fungsinya secara normal dan optimal gitu kan. Nah, air putih ini bukan cuma sekedar penghilang dahaga, tapi dia juga tuh sebagai bahan bakar utama yang bisa memastikan setiap sel dalam tubuh, terutama sel otak nih, itu bisa berkomunikasi dengan lancar dan tubuh tidak perlu merasakan dehidrasi. Tahu dong dehidrasi. Suatu kondisi pas kamu itu kehilangan begitu banyak cairan tubuh sehingga tubuh ini tidak dapat berfungsi secara normal. Nah, hal itu terjadi ketika jumlah cairan yang keluar jauh lebih banyak daripada yang kamu konsumsi itu, teman pro 2. Dehidrasi ringan sekalipun itu bisa memiliki dampak yang signifikan pada fungsi kognitif dan suasana hati seorang perempuan aktif dan juga pria aktif dong pastinya. Nah, otak yang kekurangan cairan itu akan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan tugas yang sama dibandingkan saat tubuh terhidrasi dengan cukup baik. Hal ini teman pro 2 menyebabkan kamu tuh merasa cepat jenuh, sulit mengingat detail kecil, sampai sering melakukan kesalahan sepele saat sedang menyusun tugas kamu itu. Kesadaran akan pentingnya minum air putih ini sebenarnya secara teratur adalah langkah awal sih teman pro 2 ya, bagi kamu untuk menjaga kualitas hidup dan pastinya supaya ini energi positif tuh selalu terpancar dari dalam diri kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Di Piala Dunia FIFA 2022, teknologi benar-benar naik level. Pada Piala Dunia ini digunakan sistem semi-automatic offside dengan total 12 kamera khusus yang digunakan untuk melacak posisi pemain hingga 29 titik tubuh secara real-time. Ditambah sensor di dalam bola yang mengirim data hingga 500 kali per detik. Hasilnya, tentu saja keputusan offside bisa keluar hanya dalam beberapa detik saja. Jadi sekarang, drama mungkin masih ada, tapi akan lebih cepat selesai.
2: Aha, sudah selesai. Lihat saja, siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
3: Kamu ngapain?
2: Kok ada dia sih?
3: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
2: Enggak kok.
3: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2, tahu gak sih kalau ternyata dampak-dampak ketika kita dehidrasi terhadap ketajaman pikiran itu tuh ada banget lagi nih teman Pro 2. Kamu pernah dengar kata brain fog gak? Pikiran kosong. Itu saat kamu kurang minum, jadi terjadinya brain fog ataupun pikiran kosong, ini saat kamu kurang minum, volume darah dalam tubuh itu akan menurun. Nah, hal ini mengakibatkan suplai oksigen ke otak itu menjadi terhambat. Akibatnya, kamu sering merasa pikiran itu tiba-tiba kosong atau sulit memahami informasi baru saat sedang rapat penting. Nah, kondisi ini membuat kamu kehilangan momentum kreatif dan produktivitas di kantor tuh teman Pro 2. Selain itu juga dampaknya adalah penurunan daya ingat jangka pendek. Jadi otak ini memang membutuhkan hidrasi untuk memastikan sinyal antar sel saraf itu bisa berjalan lancar tanpa gangguan. Nah, dehidrasi ringan saja ini bisa membuat kamu teman Pro 2 itu sulit mengingat detail kecil seperti janji temu atau isi email yang baru aja dibaca. Kehilangan fokus pada hal-hal kecil seperti ini tentu saja bisa menghambat alur kerja kita sepanjang harinya ya teman Pro 2. Dampak selanjutnya adalah ini bisa menyebabkan melambatnya proses pengolahan informasi. Jadi teman Pro 2, kekurangan air itu membuat otak harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikan tugas yang sama, ya kan? Kamu akan ngerasa butuh waktu yang lebih lama sekali untuk memproses instruksi sederhana atau menyelesaikan laporan yang biasanya mudah sekali untuk dikerjakan. Kelelahan mental ini muncul karena sel otak itu kekurangan energi dasar untuk berpikir secara logis dan cepat.

0: memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menculang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Produa selalu terhubung dengan segala informasi tentunya yang update, yang itu terpercaya, anti hoax. Bisa banget buat kamu dapetin informasi-informasi itu melalui website rri.co.id. Dalam website ini kamu tuh bisa dapetin informasi dari berita regional, nasional ataupun internasional. Lalu juga mau dari segmen apapun itu ada, teman Produa. Mau dari berita tentang keuangan, terus juga berita tentang gaya hidup, berita tentang entertainment, itu ada semuanya lengkap di situ. Ditambah lagi teman Produa, kamu tuh bisa juga loh streaming kalau mau dengerin Produa RRI Jember dimanapun dan kapanpun kamu mau. Di situ ada fitur streamingnya, jadi kamu bisa juga dengerin dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Ingat teman Produa, informasi terpercaya dan up to date cuma ada di website rri.co.id.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
1: Heboh.
2: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau.

Tuan berdua, kamu pernah gak sih ngerasa, ya pastinya sering sih ya, bad mood pas kalau lagi kurang istirahat? Ini gampang banget sih untuk ngerasain itu, kayak bad mood. Terus habis itu karena ya kurang tidur, kalau gak gitu kurang refreshing gitu ya teman berdua. Nah, harus banget untuk kamu menjaga mood meskipun kurang istirahat. Gimana emang bisa caranya? Bisa banget dong teman berdua. Karena kurang istirahat itu seringkali membuat suasana hati itu kan menjadi mudah berubah dan membuat kita seringkali kesusahan dalam menjaga mood. Tubuh bisa ngerasa lelah, pikiran juga lebih sensitif, dan emosi jadi sulit dikendalikan. Entah karena pekerjaan yang menumpuk, ataupun mungkin tugas kuliah, atau pikiran yang itu tidak kunjung tenang. Nah, kondisi ini nih bisa dialami siapa aja. Meski begitu, teman pro 2 ya, ada beberapa tips untuk menjaga mood meskipun kurang istirahat yang itu bisa membantu kamu tetap merasa lebih stabil dan terkoneksi dengan diri sendiri. Aku bakalan bahas di interval kedua ini teman pro 2, jadi station terus. Pastinya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku, Devi Wulandari.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain, seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

tadi teman pro 2 tips untuk menjaga mood kamu meskipun kurang beristirahat ya, adalah dengan yang pertama melakukan hal baik untuk tubuh dan pikiran. Jadi teman pro 2, tubuh dan pikiran itu kan saling terhubung nih. Nah, saat tubuh itu dirawat dengan baik, kondisi mental pun ikut membaik. Jadi tetaplah untuk aktif meski hanya dengan gerakan ringan seperti stretching, berjalan santai, atau menari mengikuti musik favorit di rumah. Nah, gerakan sederhana ini bisa membantu melepaskan hormon bahagia dan mengurangi ketegangan nih teman pro 2. Selain itu, perhatiin juga asupan makanan ya. Jadi, pilih makanan bergizi sebisa mungkin supaya tubuh itu tetap mendapatkan energi. Dan gak kalah penting, latih diri untuk hadir di momen sekarang. Terus sadari nafas, posisi tubuh, dan lingkungan sekitar. Kehadiran yang penuh ini bisa membantu pikiran itu tidak terus-menerus berlari ke rasa lelah. Selain itu juga teman pro 2, cara yang kedua adalah dengan kamu tetap terhubung sama orang terdekat. Karena ya kurang tidur ini nih sering membuat seseorang ingin menarik diri gitu kan. Padahal teman pro 2, yang namanya menjaga koneksi dengan orang-orang terdekat ini tuh bisa menjadi penopang emosi yang kuat loh. Jadi kamu bisa tuh mengirim pesan singkat, menelpon, atau maybe sekedar berbagi cerita ringan gitu loh. Sekarang tuh juga gampang banget dengan adanya sosial media gitu kan. Jadi kayak tinggal react aja story Instagram dari teman kamu untuk memulai suatu pesan singkat itu. Kalau belum sempat terhubung, mengingat kenangan hangat bersama teman-teman kamu itu, itu tuh nyatanya juga dapat memberikan rasa nyaman loh teman pro 2.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

interval kedua ini masih ngobrolin tentang tips-tips untuk menjaga mood kalau kamu dirasa kurang istirahat gitu ya, teman Pro 2. Nah, tadi udah aku kasih tahu kamu untuk selalu melakukan hal baik untuk tubuh dan pikiran. Terus juga tetap terhubung dengan orang terdekat. Nah, tips selanjutnya adalah dengan sadar dan mengakui perasaan. Ini salah satu tips untuk jaga mood meskipun kurang istirahat, teman Pro 2. Tidak menolak perasaan yang muncul. Jadi, coba deh kenali apa sih yang lagi kamu rasain. Menulis kalimat sederhana seperti aku capek banget deh gitu. Itu tuh ternyata bisa membantu melepaskan beban emosi. Perasaan yang diakui akan lebih mudah dikelola dibandingkan sama yang dipendam aja. Terus tips selanjutnya adalah dengan bersikap lebih lembut pada diri sendiri nih, teman Pro 2. Jadi gak apa-apa banget loh kalau hari ini kamu tuh tidak seproduktif biasanya. Maksain diri untuk selalu bahagia, ini justru bisa memperburuk suasana hati. Jadi izinin diri untuk merasa lelah, kesal, ataupun sedih tanpa menghakimi ya, teman Pro 2. Mengganti kalimat dalam hati menjadi lebih penuh empati. Seperti ini hari yang berat, tapi aku lagi berusaha deh buat jadiin hari berat itu tuh rasanya enteng gitu. Karena itu tuh bisa membuat perasaan kamu lebih ringan tau, teman Pro 2. Nah, tips selanjutnya adalah dengan mendengarkan sinyal dari tubuh. Tubuh itu seringkali bicara lewat rasa pegel, rasa sakit kepala, atau mungkin tegang di bahu. Nah, saat kamu menyadarinya, coba deh untuk berhenti sejenak. Kamu pejamkan mata, tarik nafas perlahan, dan rasakan setiap bagian tubuh dari kepala sampai kaki. Kesadaran sederhana ini

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
3: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
4: A few inches later.
3: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
4: A few moments later.
3: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
4: One eternity later.
3: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
4: A few inches later.
3: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
4: Eventually.
3: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
6: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggemparkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

mood baik meskipun kurang istirahat, tipsnya adalah dengan melatih pernafasan untuk menenangkan diri. Jadi teman Pro 2, saat mood kamu terasa nggak stabil, pernafasan lambat, itu bisa menjadi penolong cepat loh. Jadi tarik nafas selama 3 hitungan, lalu hempuskan selama 3 hitungan. Lakuin itu selama beberapa menit sambil kamu bayangin tempat yang menyenangkan deh. Setelahnya, ini biasanya sih tubuh terasa lebih rileks dan pikiran lebih jernih ya teman Pro 2. Selain itu juga, kurang istirahat itu ternyata sering menggoda seseorang untuk melampiaskan stres secara tidak sehat, seperti makan berlebihan, terus juga begadang lagi, atau menarik diri dari orang lain. Nah, menjaga keseimbangan itu adalah kuncinya. Jadi, pilih cara-cara yang lebih ramah untuk diri sendiri ya, supaya suasana hati itu tidak semakin menurun nih teman Pro 2.

0: kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2 tentang kurang istirahat. Ini nyatanya sering sekali menggoda seseorang untuk melampiaskan stres secara tidak sehat, ya kan? Seperti makan berlebihan, begadang, menarik diri dari orang lain, sehingga menjaga keseimbangan itu adalah suatu kunci. So, pilih cara-cara yang lebih ramah ya, teman Pro 2, untuk diri sendiri supaya suasana hati itu tuh gak semakin menurun. Nah, tips selanjutnya untuk jaga mood meskipun kurang istirahat adalah dengan bercerita kepada orang yang dipercaya. Kalau nih teman Pro 2 ya, perasaan terlalu berat, rasa-rasanya tuh terlalu berat gitu kan. Berbagi cerita ini bisa menjadi langkah besar yang menenangkan. So, teman Pro 2, kamu bisa berbicara dengan teman, keluarga, atau maybe orang dewasa yang bisa kamu percaya. Dan terkadang nih, didengerin aja nih ya teman Pro 2, itu tuh udah cukup lagi untuk membuat hati terasa lebih lega.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Oh ya. Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita enggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggembarkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

RRI seluruh Indonesia. Tentunya kamu bisa banget loh selalu terhubung dengan kami melalui aplikasi RRI Digital. Jadi lewat aplikasi ini nih ya, teman Pro 2, kamu tuh bisa dengerin program 1 sampai program 5 dari Sabang sampai Merauke. Ditambah lagi, kamu bisa dengerinnya kapanpun kamu mau dan dimanapun. Karena menggunakan aplikasi RRI Digital ini bisa ada di Play Store dan juga bisa ada di App Store tuh kalau kamu mencari-cari di situ. By the way, di dalam aplikasi RRI Digital ini fiturnya banyak banget teman Pro 2. Gak cuma kamu bisa dengerin radio, tapi kamu pun juga bisa nih kalau mau cari-cari berita, terus juga kamu mau dengerin podcast, kamu mau mencari networking, memperluas networking kamu dengan fitur komunitas. Lalu juga kalau kamu mau kepo-kepo penyiarnya, lagi ngapain juga kepo-kepo ya, pedean banget sih penyiarnya ini. Bisa juga karena di dalam aplikasi RRI Digital itu terhubung langsung sama sosial media dari penyiar RRI seluruh Indonesia. Tuh dia, lengkap banget kan aplikasi RRI Digital ini teman-teman dua. Jadi tunggu apa lagi, download aplikasi ini sekarang juga, jangan sampai kamu ketinggalan ya. Nah teman Pro 2, karena udah mau masuk pukul 11, bentar lagi nih aku harus pamit dari ruang dengar kamu deh. Thank you so much ya, kamu sudah menyimak aku sedari pukul 8 malam tadi. Dan tentu saja teman Pro 2, sebelum aku say bye-bye, aku mau ucapin dulu selamat istirahat, semoga mimpi indah. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya teman Pro 2. Dan pastinya aku bakalan balik lagi nemenin kamu. Apakah besok? Oh tidak, aku besok bakalan libur sih teman Pro 2. Ketemu sama aku hari Selasa aja ya. Thank you teman Pro 2, Devi Ulan dari pamit. Kamu stay tune terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Good night and bye.

Teman Pro 2, biar kamu tuh kemana-mana selalu gak pernah ketinggalan sama program-program dari program 1 sampai program 5.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
4: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
3: Hah? Maksudnya?
4: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026. Jadi tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siang kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai, good morning teman berdua. Pagi hari ini edisi Minggu 31 Mei 2026. Aku Triga Deni bakal siap untuk temani pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. First, untuk memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemani dengan Just Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ke program Spada. Selamat pagi teman berdua, dimana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan juga up to date human interest dan juga berita luar negeri serta lagu-lagu yang enak banget yang bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kamu akan dengerin kajian tematik bersama dengan Fathahila Ali dengan tema doa senjata orang beriman. Oke, dan teman berdua, ini tadi adalah rangkaian acara untuk debat pertama barengan aku Triga Deni. Have a nice day and stay tuned di 89.5 FM Pro 2 RR Chamber, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Apa kabar teman Pro 2 sekalian, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memulai pembahasan dengan mengutip sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Khudu ma halla wa da'u ma haram. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati hingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat, rezeki tersebut akan sampai kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang paling baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Teman produs sekalian, kita meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kurang dan tidak akan lebih dari yang telah Allah tetapkan. Kita juga meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita pilihan. Allah telah memberikan kita jalan untuk mencari rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita akal. Allah telah menganugerahkan kita akal yang sempurna hingga kita dapat berbuat, kita dapat mengusahakan untuk mencari rezeki atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui dan meyakini hal ini, pernah enggak sih lewat di benak kita semua sebuah pertanyaan? Kalau begitu, mengapa ada orang yang mati kelaparan padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman berdua sekalian, tentunya sebagai seorang muslim yang baik tidaklah berani menjawab pertanyaan ini jika tidak berdasarkan oleh ilmu. Karena semua kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, untuk bisa memahami jawaban dari pertanyaan ini, mari kita simak ayat-ayat Al-Quran yang agung yang berkaitan dengan rezeki. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ad-Dariyat di ayat yang ke-58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah ialah yang banyak memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di surat yang lain Allah berfirman, وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. Berilah kami rezeki, dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Kemudian Allah juga berfirman, وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Teman produs kalian, setiap makhluk yang berjalan di muka bumi ini pasti akan diberi rezeki. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Teman-teman sekalian, Allah memberitahukan di dalam ayat ini bahwa Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang berjalan di muka bumi ini. Sangat jelas sekali beberapa firman Allah yang telah kita sebutkan tadi, tidak ada satupun di antara hamba-hambanya yang beriman yang meragukan firman Allah Ta'ala ini. Hanya saja, teman Pro 2 sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melapangkan rezeki bagi sebagian hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi sebagian yang lain, untuk suatu hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini merupakan kebijaksanaan darinya yang sesuai dengan ilmunya tentang apa yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melambangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tentang ayat ini, Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menafsirkan dan berkata, segala puji hanya bagi Allah, yang telah menciptakan alam atas dan bawah, serta mengatur mereka dan memberi rezeki mereka. Melampangkan rezeki bagi hamba yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki hamba yang Allah kehendaki pula. Hal ini merupakan kebijaksanaan darinya dan sesuai dengan ilmunya tentang apa yang bermanfaat dan yang layak bagi hamba-hambanya. Teman Prodo sekalian, terkadang memang sebagian orang ada yang meninggal dalam keadaan kelaparan. Dan sebenarnya ini tidaklah bertentangan dengan nama Allah Ar-Razzaq, yang artinya yang banyak memberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap dikatakan Zat yang maha memberi rezeki. Dan Allah telah memberikan kepada orang tersebut jatah rezekinya secara penuh dan sudah menyempurnakan ajalnya. Allah memberikan rezeki kepada orang itu semua dari apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Sehingga ketika Allah mencabut nyawanya, ia dalam keadaan telah memperoleh rezekinya secara penuh, tidak terkurangi sedikit pun. Ya, teman Prodo sekalian, memang Allah telah menentukan rezeki orang yang mati kelaparan tersebut lebih sedikit dari sebagian orang yang lain. Namun tentu ada hikmah di baliknya yang hanya Allah ketahui. Dan Allah maha mengetahui tentang apa saja yang cocok bagi setiap hambanya, dan maha mengetahui siapa saja yang cocok mendapatkan rezeki banyak dan siapa saja yang cocok mendapatkan rezeki sedikit. Teman Pro 2, mungkin di antara kita ada yang merasa mendapatkan rezeki yang sempit, atau mungkin merasa kurang dalam rezekinya. Hendaklah kita meyakini bahwa segala kenikmatan, segala kesempitan yang Allah berikan di dunia ini hanyalah sebagai cobaan semata, bukan sebagai penghormatan ataupun penghinaan. Dengan cobaan itu akan tampak orang yang bersyukur dengan orang yang bersabar, ataupun kebalikannya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبَتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu ia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka ia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَكُولُ رَبِّي أَهَانَنْ. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka ia akan berkata, Tuhanku menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Maksudnya, teman Prodo sekalian, bahwa hakikat persoalannya tidaklah sebagaimana yang diperkirakan oleh manusia. Kita sebagai seorang Muslim harus meyakini sesungguhnya barang siapa yang bersabar dengan sedikitnya rezeki di dunia dan bersabar atas keterluputan mendapatkan rezeki yang banyak di dunia, maka Allah akan menggantinya dengan kenikmatan yang sangat besar di surga. Dan ia akan melupakan musibah yang dirasakannya sewaktu di dunia. Bahkan, satu kali celupan saja di surga akan menyebabkan sirnanya seluruh letah letih dan derita sewaktu di dunia. Meskipun ia adalah orang yang paling menderita sewaktu di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, yang artinya, kemudian didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan satu kali celupan ke dalam surga. Kemudian ditanyakan kepadanya, Wahai keturunan Adam, apakah engkau pernah melihat penderitaan sebelumnya sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sedikit saja? Orang itu berkata, Tidak demi Allah. Wahai Tuhanku, aku tidak pernah melihat penderitaan dan tidak merasakan kesengsaraan sama sekali sebelumnya. Teman Pro 2 sekalian, di sisi lain, hendaknya kita merenungi ayat-ayat Allah yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan segala sesuatu bagi makhluk hidup agar mereka dengan mudah dapat mencari rezekinya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, "Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar." Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Allah telah menunjukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan ia telah menundukkan pula sungai-sungai bagimu. Teman brodo sekalian, sebagai penutup, mari kita simak bersama bagaimana petua singkat Nabi Muhammad SAW, bagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW terkait tawakal dan mencari rezeki. Beliau SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, larazaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Teman poro 2, hadis ini sebuah hadis pendek, sebuah perumpamaan yang sederhana bagaimana sikap seharusnya bagi hamba Allah terkait kehidupannya di dunia ini. Inti dari hadis ini adalah hendaknya kita sebagai seorang hamba selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya tawakal. Kita hendaknya selalu menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah saja. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah tawakal itu harus selalu diiringi dengan sebab. Harus selalu diiringi dengan usaha. Baru kemudian menyandarkan urusan tersebut kepada Allah. Sebagaimana seekor burung, ia keluar dari sangkarnya di pagi hari, ia tidak diam saja di sangkarnya. Ia tidak diam hanya memikirkan bagaimana rezekinya. Melainkan ia keluar dari sangkarnya, ia optimis dengan rezeki Allah dan kemudian mencari nafkahnya. Burung tersebut berusaha, kemudian mencari nafkahnya. Sebaliknya, jangan pula kita hanya mengandalkan usaha yang telah kita perbuat dengan tidak memohon bantuan kepada Allah sama sekali. Tidak menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita adalah seorang hamba Allah dan jangan sampai melupakan Allah sebagai pencipta kita yang memberikan kita kemampuan serta maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian, teman produs kalian, perjumpaan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas rezeki yang telah Allah limpahkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepadanya. Mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama iwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Para ulama mengatakan, orang yang bersabar di ayat tersebut, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Dan juga dikatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga.

Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah berkata, "Rubba amalin shaghir tu'adzimuhu an-niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah." Berapa banyak amalan yang kecil berubah menjadi besar karena niat, dan berapa banyak amalan yang besar berubah menjadi kecil karena niat. Meskipun sumber daya kita dalam beribadah kepada Allah terbatas dalam hal waktu, tenaga maupun harta, ada cara-cara agar pahala yang kita dapatkan bisa sebesar-besarnya. Niat adalah modal untuk mengumpulkan dan memetik pahala di akhirat nanti. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Perbaiki niat dari sekarang, apapun yang akan kita lakukan. Barakallahu fikum.

Bila kita menginginkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka mulai sekarang jauhilah sifat dengki dan iri hati yang sudah terlanjur melekat dalam diri kita. Karena sifat dengki dan iri hati yang melekat pada diri kita akan membawa kita ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Betapa besarnya pengaruh sifat dengki pada diri seseorang, dan betapa seseorang bisa masuk surga hanya karena tidak adanya setitik pun rasa iri atau dengki pada sesama.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai, selamat malam, kita memperdua tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Udah saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan aku Terga Denny bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi pagi hari ini adalah menang telak Fajar Fikri menuju partai final Singapore Open 2026. Informasi kedua, RRI perkuat pemberdayaan lansia lewat siaran dan juga komunitas. Dan informasi yang ketiga datang dari ASEAN, targetkan perjanjian ekonomi digital komprehensif rampung November 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 pagi hari ini. Tempat berdua ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Mama Sohibul Fikri mengamankan tempat final Singapore Open 2026. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan juga Wang Cheng pada babak semifinal. Fajar Fikri mengalahkan Liang Weiqing dan juga Wang Cheng dalam dua game langsung. Mereka menang 23-21 dan 21-4 di Singapore Indoor Stadium. Game pertama berlangsung ketat dengan persaingan poinnya sengit. Kedua pasangan saling menekan hingga pertandingan berlanjut ke setting. Pasangan Indonesia mampu menjaga ketenangan pada momen krusial. Keunggulan itu membawa mereka merebut di game pertama. Masuk game kedua, Fajar Fikri tampil jauh lebih dominan. Mereka bahkan membuka laga dengan raihan 12 poin beruntun. Tema berdua, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menegaskan RRI terbuka untuk dimanfaatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menurutnya, lain RRI tidak hanya ditujukan bagi lansia, tapi juga berbagai kelompok masyarakat lainnya. Ia mengatakan terbukaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Karena itu, masyarakat dan komunitas dapat memanfaatkan berbagai program RRI untuk kegiatan yang bermanfaat. Ia mencontohkan program sekolah lansia tangguh atau selantang yang berkembang di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Program tersebut diinisiasi ke pemerintah daerah dan kini telah tumbuh di hampir seluruh kecamatan setempat. Menurutnya, selantang merupakan kegiatan berkala yang dilaksanakan setiap 2 pekan oleh lansia untuk sesama lansia. Materi yang diberikan mencakup kesehatan, sosial, psikologi, hingga literasi digital sesuai kebutuhan peserta.

Temuan berdua negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital ASEAN atau DEFA resmi selesai. Kesepakatan ini menjadi fakta ekonomi digital pertama di kawasan. Penyelesaian negosiasi dicapai dalam pertemuan pejabat ekonomi senior ASEAN ke-57. Pertemuan tersebut berlangsung di Manila pada 27 hingga 29 Mei 2026. Seluruh isu yang sebelumnya belum terselesaikan berhasil disepakati para anggota. Langkah ini membuka jalan menuju penandatanganan pada November mendatang. Ketua Pertemuan Pejabat Ekonomi Senior ASEAN ke-57 atau CEOM Mary Sherlyn Akuaya menyebut capaian itu sebagai tonggak penting. DEFA dinilai memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. Akui yang juga Direktur Departemen Perdagangan dan Industri Biro Hubungan Perdagangan Internasional ini mengatakan DEFA berpotensi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital. Implementasinya diperkirakan mempercepat transformasi digital di kawasan. Oke, teman-teman berdua sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info berdua berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

5 Pro 2 RRG, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning, good morgen. Selamat pagi semuanya. Hari Minggu 31 Mei 2026, Denny hadir kali ini. Tumben banget. Ini sebuah kemustahilan pagi-pagi bisa ditemani sama penyiar yang biasanya mengisi di malam hari. Makhluk nokturnal nomor 2 ya, aktifnya di malam hari, tiba-tiba harus aktif di pagi hari. It's okay, it's okay, it's okay. Pagi hari ini akan temani kamu pagi hari ini. Di hari Minggu, ada rencana mau kemana untuk menghabiskan long weekend kali ini teman berdua? Apapun kegiatan, apapun aktivitas yang akan kamu lakukan, jangan lupa bersih-bersih rumah dulu ya. Dibersihin kamarnya, dibersihin ruang tamunya. Depan tuh kayak punya banyak tanaman tapi belum pernah disiramin. Tuh, karena mumpung ada hari yang libur panjang, jadi dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk ngurusin rumah ya teman berdua, sebelum nanti kamu bisa liburan kesana kemari. Dan kali ini akan ditemenin kamu pagi hari ini di Swada sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi stay tune.

0: mengenal kesenian unik Indonesia. Jaran Slining merupakan kesenian asli Lumajang, Jawa Timur. Berawal dari budaya Madura yang dibawa oleh eksodus suku Madura pada zaman Arya Wiraraja. Pada mulanya, kesenian Jaran Slining berakar dari kesenian Jaran Kencang, menggambarkan kegembiraan, ketegasan, kegagahan yang diiringi musik yang rancak. Jaran Slining adalah kuda-kudaan, yaitu kuda tiruan dari kuda kencak atau biasa dikenal dengan Jaran Kencak. Kata Slining sendiri berasal dari Saklining yang berarti satu. Dengan demikian, Jaran Slining memiliki arti satu-satunya kuda-kudaan yang dibuat untuk mendampingi arak-arakan. Di tahun 2018, kesenian Jaran Slining Lumajang terpilih untuk mewakili Jawa Timur dalam Festival Seni Lima Gunung di Magelang, Jawa Tengah.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download

0: Kali ini Denny bakal ngasih informasi yang sangat berguna banget untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi mau rencana nih keluar ke alam.
1: Waduh, langsung keluar ke alam.
0: Ya kita kan tinggal udah di alam teman Pro 2 ya. Maksudnya kayak mungkin berwisata di tempat outdoor ya, melakukan perjalanan yang jauh gitu misalkan. Perlu diketahui dengan yang namanya informasi cuaca biar tidak kecewa atau kayak udah ada planning yang bisa kamu siapkan perihal cuaca ini teman Pro 2. Di area tempat kuda, Denny bakal kasih tahu buat kamu melansir dari bmkg.go.id cuaca hari ini. Kita mulai terlebih dahulu dari Lumajang teman Pro 2. Untuk Lumajang, perakiran cuaca hari ini adalah udara kabur dengan suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Kalau Jember berawan, teman Pro 2, Banyuwangi pun juga berawan. Begitupun juga dengan Bondowoso, berawan juga hari ini. Situbondo sendiri udara kabur dengan suhu 22 hingga 34 derajat Celcius. Dan Probolinggo yaitu berawan juga dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Ini tadi informasi cuaca yang bisa Denny kasih buat kamu. Ini menjadi apa ya, kayak semacam sebuah tanda. Waduh, tanda lagi. Yang bisa kamu pahami sebelum kamu berangkat menuju suatu tempat ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan cuaca gitu ya, untuk menunjang kegiatan tersebut. Ini bisa kamu cermati teman Pro 2 ya, untuk bisa menjalani aktivitas hari ini di hari minggunya biar lebih mantap. Apalagi ditemani dengan sepeda sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Hah? Dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
1: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang gak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

juga penting untuk teman Pro 2 bisa ketahui adalah informasi traffic teman Pro 2 di area kota Jember. Karena ini kan juga menentukan waktu kamu untuk berangkat. Kira-kira mau berangkat jam berapa nih kalau misalkan trafiknya kayak gitu. Kita mulai terlebih dahulu di depan LPPRD Jember di Jalan Lejen Panjaitan teman Pro 2. Tepat di area traffic ya. Saat ini terpantau padat teman Pro 2 dari arah Banyuwangi menuju ke kota Jember ataupun arah sebaliknya. Lalu kalau kita menuju ke arah Geladak Kembar, saat ini juga terpantau padat di setiap sisi yang ada. Dari Jalan Lejen Panjaitan, Jalan Lejen Suprapto, begitupun dari arah Jalan Ahmad Yani. Karena traffic light teman Pro 2 ya, jadi sewajar sekali ya. Perlu bersabar, apalagi di situ kalau pagi hari ada aktivitas pasar ya di arah mau menuju ke Jalan Trunojoyo. Menuju ke arah Jalan Trunojoyo saat ini terpantau ramai lancar, Jalan Trunojoyo terpantau lancar. Dan kalau menuju Jalan Gajah Mada saat ini juga terpantau lancar teman Pro 2 dari kedua sisi. Kalau kita menuju ke persimpangan 4 Mangelai saat ini terpantau padat merayap teman Pro 2 dari arah kota menuju ke Rambi Puji, begitupun arah sebaliknya. Dan juga dari arah Oto Iskandar, begitupun juga di Jalan Udang Windu. Kita melompat lagi menuju ke area Alun-Alun, saat ini terpantau ramai lancar juga teman Pro 2 di area Alun-Alun sendiri. Kalau PB Sudirman tepat di traffic light-nya saat ini terpantau padat dari kedua sisi, dari Bondowoso menuju ke kota Jember, begitupun dengan arah sebaliknya. Menuju ke area kampus lewat Jalan Semanggi saat ini terpantau lancar, dari Jalan Sumatera juga terpantau lancar, Jawa juga terpantau lancar, Kalimantan juga terpantau lancar. Tapi untuk bundaran DPRD Jember terpantau ramai lancar saat ini teman Pro 2. Dan untuk bundaran Mastrip saat ini terpantau ramai lancar dari berbagai sisi yang ada teman Pro 2. Dan itu tadi ya informasi traffic yang bisa Dini kasih tahu buat kamu pagi hari ini. Semoga bisa ngebantu teman Pro 2 yang saat ini sedang on the way ke satu tempat. Semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Hati-hati di jalan, tetap patuhi peraturan lalu lintas yang ada. Bawa surat kendaraannya, pakai helm buat mengendarai motor. Dan juga jangan lupa pasang seatbeltnya buat kamu yang mengendarai mobil.

0: kamu. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara. Lebih banyak dibanding edisi-edisi sebelumnya yang hanya 32 tim. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, jutaan supporter dari seluruh dunia akan datang ke berbagai kota berbeda untuk merasakan atmosfer sepak bola terbesar di planet ini. Dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan paling panjang dalam sejarah. Jadi nanti, Piala Dunia bukan cuma tentang siapa yang juara, tapi juga tentang bagaimana dunia kembali bersatu. Karena satu permainan bernama sepak bola.
1: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
2: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
1: Iya, ntar aku bersihin.
3: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tau gak sih teman produser, selain kamu yang spesial di hatiku, hari ini juga spesial banget loh untuk kita rayakan melakukan segala apapun. Dia udah ngegombal banget sih, Den. Pagi-pagi loh ini, orang baru membuka mata udah dikasih gombalan. It's okay, salah satu yang ngebuat teman produser bisa lebih semangat untuk menjalani hari ini. Karena Denny ngasih tahu satu hal informasi yang sangat menarik juga pagi hari ini tentang special day di tanggal 31 Mei. Kalau misalkan kita tarik ke belakang apa saja yang sudah terjadi, ini juga menjadi sejarah. Jadi kalau kamu ngerasa 31 Mei ya udah harinya gitu-gitu aja, no. Kalau kita tarik ke belakang, banyak sekali peristiwa-peristiwa atau sejarah yang terjadi. Di tahun 1293, 31 Mei, pasukan Majapahit berhasil mengalahkan pasukan Mongol di wilayah yang dikenal sebagai Kota Surabaya. Hari kemenangan Majapahit itu dijadikan sebagai hari jadi Kota Surabaya, teman berdua. Lalu di tahun 1910, pemerintah Kerajaan Britania Raya membentuk Uni Afrika Selatan dengan menggabungkan Transvaal, Cape Colony, Koloni Natal, dan juga Orange River Colony. Pada 31 Mei 1961, Uni Afrika Selatan diubah menjadi Republik Afrika Selatan. Lalu, di tahun 1911, kapal pesiar RMS Titanic diluncurkan di Belfast, Irlandia Utara. Kapal tersebut dibuat dengan menghabiskan dana senilai 1,5 juta pound sterling, di mana RMS Titanic ini kemudian berlayar dari Inggris menuju Amerika Serikat pada 10 April 1912. Tapi tenggelam di Samudra Atlantik 5 hari kemudian setelah menabrak gunung es, teman berdua. Lalu juga di tahun 1924, melalui sebuah perjanjian, pemerintah Uni Soviet mengakui wilayah Mongolia sebagai bagian dari Tiongkok. Melalui perjanjian itu pula, Uni Soviet berjanji tidak akan mengusik wilayah Mongolia, teman berdua. Lalu juga di tahun 1989, Marco Reus lahir di Dortmund, Jerman Barat. Namanya kini dikenal sebagai pemain sepak bola yang membela klub di tanah kelahirannya, Borussia Dortmund. Dan sejak bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2012 silam, pemain yang biasa dipasang sebagai gelandang serang itu udah mencetak 63 gol dari 136 penampilannya di Liga Jerman, teman berdua. Happy birthday ya Mas Marco Reus yang hari ulang tahun. Juga happy birthday buat teman berdua yang hari ini ulang tahun. Gemini geng, Gemini geng, Gemini geng yang hari ini merayakan ulang tahun, happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu, dan bahagia selalu.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.